0: Juni 2026 di wilayah Kedawung, dua pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
4: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
4: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
5: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
6: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
5: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
8: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
9: Alhamdulillah tidak ada terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang besar rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
8: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
10: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
8: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
3: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
12: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
11: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
13: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
11: Baik. Baik juga. Ya, pendengar, Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan sampai menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi kita ikuti berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda. Dan tentunya bersama saya yang bertugas, Joni Syombing, masih akan temani Anda dengan berbagai sesi dan juga rangkaian acara hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita jalan kebersamaan kita untuk sesi acara berikutnya. Ke ruang dengar Anda, kita menantikan hadirnya opini publik. Tetap siap bersama kami, hadir selepas pesan-pesan yang berikut.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar, untuk edisi Senin 29 Juni tahun 2026, Opini Publik kembali mengisi ruang dengar Anda dan kami yang bertugas. Bersama saya, Joni Sihombing. Pendengar, hingga pertengahan 2026 ini, persoalan sampah di wilayah Tapanuli masih belum juga teratasi. Dari data yang dikutip RRI Sibolga dari berbagai sumber, pada tahun 2025 lalu, Indonesia menargetkan akan dapat mengurangi 70% dari 65 juta ton sampah setiap tahun, dan sekitar 14% dari target tersebut merupakan sampah plastik. Namun sepertinya persoalan itu terasa sulit diwujudkan, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sebab hingga kini kita masih terus menemukan tumpukan sampah yang berserakan, tidak saja di lokasi wisata, namun juga di sejumlah tempat keramaian, pemukiman warga dan juga tempat-tempat tertentu. Baik itu sampah rumah tangga, sampah atau limbah restoran dan perbengkelan, juga sampah-sampah plastik atau botol kemasan air mineral. Kita juga mengetahui pendengar bahwa sampah plastik menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai, dan itu diketahui dari hasil penelitian para ahli yang menyebutkan diperlukan waktu hingga puluhan bahkan ratusan tahun bagi sampah plastik untuk terurai, dan itu sangat berbanding terbalik dengan sampah keras yang terurai hanya dalam 2-5 bulan saja. Para peneliti University of Hawaii ataupun UH Amerika Serikat telah menemukan bahwa sejumlah gas rumah kaca dipancarkan ke udara seiring plastik terpapar sinar matahari. Terkait dengan itu, apa upaya yang akan kita lakukan untuk mengurangi volume sampah di Sibolga dan Tapanuli Tengah dan di wilayah Tapanuli umumnya, mengingat sejumlah sampah menumpuk di kawasan wisata dan juga sekitar pemukiman-pemukiman penduduk serta tempat-tempat perbelanjaan. Lalu, bagaimana dengan kesadaran warga terkait sampah ini? Apakah persoalan sampah ini harus sepenuhnya diserahkan kepada petugas kebersihan? Kemudian, haruskah pemerintah daerah membuat satu kebijakan terkait dengan pengurangan sampah, khususnya plastik ini, termasuk soal pemakaian kantong plastik dan kemasan botol air mineral? Atau, perlukah pemerintah daerah melalui instansi terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya pengurangan sampah rumah tangga setiap hari? Lantas, mampukah pemerintah daerah untuk menerapkan atau mewajibkan warganya untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan? Untuk itu kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui jalur telepon 0631225 06, atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Kembali kami sampaikan, kami tunggu dan kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon 0631225 06, atau melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Kita tahu sendiri pendengar bahwa kasus sampah ini merupakan bisa disebut kasus klasik ataupun juga mungkin masalah klasik, yang dimana mulai dari sampah rumah tangga, kemudian ada beberapa hal juga yang disampaikan, sampah dari perbengkelan yang terkadang berdampak pada tercemarnya lingkungan, khususnya mungkin laut dan juga parit di sekitar lingkungan kita. Lalu seperti apa tanggapan Anda? Kami nantikan di nomor 0631225 06. Kami kembali hadir selepas hiburan yang ataupun lagu-lagu yang berikut.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini untuk opini publik, dan kami masih tetap nantikan partisipasi Anda ataupun tanggapan Anda di jalur telepon 0631225 06, dan topik kita masih berbicara tentang sampah plastik. Dan pendengar, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa dari data yang dikutip oleh RRI Sibolga dari berbagai sumber, pada tahun 2025 lalu Indonesia menargetkan akan dapat mengurangi 70% dari 65 juta ton sampah

tiap tahun. Sementara, sekitar 14% dari target tersebut merupakan sampah plastik. Dan sepertinya persoalan tersebut terasa sulit diwujudkan, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sebab hingga kini, kita masih terus menemukan tumpukan sampah yang berserakan. Tidak saja di lokasi wisata, namun juga di sejumlah tempat keramaian, pemukiman warga dan juga tempat-tempat tertentu. Baik itu sampah rumah tangga, sampah atau limbah restoran dan perbengkelan, juga sampah-sampah plastik atau botol kemasan air mineral. Demikian pendengar, kami masih nantikan setiap tanggapan dan komentar Anda melalui jalur telepon 0631225 06. Kembali kami hadir dengan informasi dan juga hiburan pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang memersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.
1: Pendengar, pagi ini kami masih temani Anda untuk rangkaian acara Sibolga pagi ini untuk season Sibolga Menyapa. Dan tajuk kita masih berbicara tentang kebersihan lingkungan sendiri, yang dimana juga berbicara tentang kebersihan tentu ini menjadi hal yang lebih luas, bisa dibahas secara rohani, juga dibahas secara jasmani. Jika kita bahas secara rohani, tentu sudah ada ikon yang sering kita dengar bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Dan ini menjadi salah satu acuan kita bahwa apa yang kita lakukan di lingkungan sekitar kita, semisal pekarangan yang bersih, rumah yang bersih, dan kemudian pakaian yang bersih, segala berbau kebersihan ini dihubungkan dengan keimanan kita ataupun kebersihan dan keimanan kita. Lalu bagaimana jika ia dihubungkan dengan jasmani? Tentu ini menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan tersendiri atau juga bahasan tersendiri terkait kebiasaan kita menjaga kebersihan lingkungan. Mulai dari kebiasaan membuang sampah, apakah membuang sampahnya secara teratur atau secara berantakan. Sebut saja definisi dari berantakan ini adalah penggabungan antara sampah organik dan anorganik. Tentu berbeda, sampah yang mudah membusuk dengan sampah yang sulit terurai ataupun sulit membusuk ini harus dipisahkan. Jika ada penggabungan akan berdampak tersendiri pada lingkungan, baik itu menimbulkan aroma atau juga menimbulkan dampak polusi udara yang kurang baik, kurang sehat, dikarenakan adanya perpaduan sampah plastik dan juga sampah yang mudah membusuk. Dan ini kan menciptakan hal yang berbeda lagi, kasus yang berbeda lagi. Sedangkan hanya untuk kasus sampah organik dan anorganik saja ini sudah merupakan kasus yang tentu perlu penyelesaian lebih jauh, baik itu dari sisi penguraian. Lalu bagaimana jika dipisah lagi atau digabung lagi? Ini akan menjadi bahasan kita kembali beberapa saat lagi, pendengar. Dan pagi ini si Bolga menyapa masih membahas kebersihan lingkungan sendiri. Kami kembali dengan hiburan dan juga materi yang berikut yang kita bahas untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Sibolga di pagi ini.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, di sela-sela kebersamaan kita pagi ini, kami juga menyapa Anda yang saat ini mungkin tengah berkendara seraya menggunakan radio. Dan tentu untuk beberapa kota ada kebiasaan yang dimana para pengendara cenderung lebih mempergunakan radio sebagai media hiburan dan juga media informasi. Dan oleh karenanya untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Sibolga, baik itu di kendaraan Anda, baik itu di mobil, kemudian di beca dan juga angkutan umum lainnya, kembali kami menyapa Anda. Semoga pagi ini kita memiliki semangat yang terbaik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan berbagai rutinitas ataupun bentuk profesi. Dan apapun yang kita rencanakan hari ini, harapan kita bersama melalui motivasi dari diri sendiri, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih mulia dari hari ini. Dan pendengar, selain membahas topik kita pagi ini, kami juga ikut menyapa untuk pendengar kami yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, bahwa jika ada kendala mendengarkan pesawat radio ataupun siaran RRI Sibolga melalui siaran terestrial atau FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz, Anda dapat mendengarkan RRI Sibolga melalui aplikasi RRI Digital. Cukup di-download dari Play Store atau App Store, maka hal tersebut dapat Anda pergunakan sebagai seorang user atau pengguna aplikasi RRI Digital. Kembali kami hadirkan hiburan mengisi ruang dengan Anda.

0: jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Pendengar, kebersamaan kita untuk Sibolga pagi ini kami cukupkan di sini. Selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 9 saat kita akan menuju ke sesi acara berikutnya, akan hadir ke ruang dengar Anda untuk KDI seperti biasa. Setiap Senin pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 akan hadir Halo RRI. Baik, pendengar, kita jalan kebersamaan kita untuk Halo RRI tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat selepas siang berikut.
2: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Masatu RRI Sibolga hadir menyapa ruang dengar Anda untuk program Halo RRI. Edisi hari ini Senin 29 Juni tahun 2026. Seperti biasa pendengar di Halo RRI, Anda juga kami undang untuk bergabung dan berpartisipasi melalui jalur telepon 0631225 06. Yang tentunya bukan hanya itu saja, di jalur sosmed juga kami buka untuk Anda pendengar. Serta di jalur WA kami juga membuka partisipasi Anda melalui nomor 0811-6193-033. Demikian pendengar, beberapa jalur yang boleh kita pergunakan berinteraktif, berbicara, berkomunikasi di pagi ini antara saya yang memandu acara dengan Anda pendengar yang mungkin saat ini setengah santai atau juga melakukan kegiatan-kegiatan ringan namun memiliki kesempatan untuk berinteraktif dengan kita. Silakan. Dan adapun yang menjadi topik bahasan kita di pagi ini sebenarnya tergantung dari Anda pendengar membahas apa. Dan kami tetap buka, kalau dalam bahasa tren saat ini, open minded. Kami terbuka pikiran untuk menerima dan menampung semua topik bahasan Anda. Baik itu mungkin seputar pendidikan atau juga mungkin pelayanan publik yang berhubungan dengan kesehatan dan juga pelayanan publik lainnya. Sebut saja mungkin ketika ada pengurusan SIM, STNK atau lain sebagainya. Silakan berbicara dan bersuara di Halo RRI di pagi ini. Ya, pendengar RRI, tentu rasa terima kasih kita untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Halo RRI sampai saat ini. Pendengar, ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, mungkin yang pertama kali terlintas di benak kita adalah pelayanan di kantor pemerintahan seperti rumah sakit, sekolah, atau fasilitas umum lainnya. Padahal ada satu bentuk pelayanan publik yang setiap hari kita rasakan manfaatnya, yaitu kebersihan lingkungan. Dan lingkungan yang bersih tentu membuat kita merasa nyaman untuk beraktivitas. Jalan-jalan yang bebas dari tumpukan sampah, saluran air yang mengalir lancar, taman kota yang terawat hingga pantai yang bersih merupakan harapan kita bersama. Semua itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau petugas kebersihan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan kita akan lanjut untuk bahasan kita di Halo RRI selepas pesan-pesan yang berikut.

Dengara, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Dan kembali kita masih bersama di Halo RRI yang mempersilakan Anda untuk bergabung dan berpartisipasi. Dan seperti yang kita sampaikan di awal pendengar bahwa ketika berbicara tentang pelayanan publik, yang pertama kali terlintas di benak kita sebut saja kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Namun pendengar, lingkungan yang bersih tentu membuat kita merasa nyaman untuk beraktivitas. Jalan-jalan yang bebas dari tumpukan sampah, saluran air yang mengalir lancar, taman kota yang terawat, hingga pantai yang bersih merupakan harapan kita bersama. Dan semua itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau petugas kebersihan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Dan pendengar, salah satu persoalan yang sering kita jumpai adalah tentang sampah plastik. Plastik memang sangat praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahannya, sampah plastik membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai secara alami. Jika dibuang sembarangan, sampah plastik dapat menyumbat saluran drainase, menyebabkan banjir ketika musim hujan, mencemari sungai dan laut, bahkan membahayakan satwa yang hidup di dalamnya. Bagi kota Sibolga yang dikenal sebagai kota pesisir, negeri berbilang kaum perekat antar umat beragama, menjaga kebersihan pantai dan laut menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, jangan sampai sampah plastik yang dibuang di parit atau sungai akhirnya bermuara ke laut dan merusak keindahan alam yang menjadi kebanggaan masyarakat. Karena itu adalah langkah yang paling bijak jika kita memulai dari langkah yang sederhana. Dengan membiasakan membawa tas belanja sendiri, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, dan gunakan botol minum yang dapat dipakai berulang kali, serta tidak membuang sampah sembarangan. Langkah-langkah kecil seperti ini, apabila dilakukan secara bersama-sama, akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan. Dan pendengar, apabila di lingkungan tempat tinggal Anda terdapat tumpukan sampah yang belum terangkut, tempat pembuangan sampah yang memerlukan perhatian, atau persoalan kebersihan lainnya yang berdampak pada masyarakat, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui program Halo RRI hari ini. Dan kami percaya bahwa setiap informasi yang disampaikan secara santun dan bertanggung jawab dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan. Karena itulah, kami mengajak seluruh masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda. Suara Anda, solusi bersama. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam perbincangan kita pagi ini, kami buka jalur interaktif melalui telepon di nomor 0631225 06. Kami tunggu partisipasi Anda, karena bersama kita dapat menjaga lingkungan tetap bersih dan menciptakan pelayanan publik yang semakin baik. Kita kembali selepas pesan-pesan yang berikut.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, untuk Halo RRI kami coba terima untuk Anda yang bergabung di jalur telepon dan kami langsung sapa. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Selamat pagi, Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Ini di Poriaha.
0: Bapak di Poriaha, Bapak siapa gerangan namanya? Iya, silakan.
1: Inilah, sudah lama-lama kami nunggu jaduk ini, nggak datang macam mananya.
0: Sebentar, Bapak. Dengan Bapak siapa, Bapak?
1: Sama saya.
0: Iya.
1: Pak Tobing.
0: Oh, Pak Tobing. Silakan, Pak Tobing. Perihal apa yang akan disampaikan ini, yang bisa diceritakan kepada kita terkait Halo RRI pagi ini?
1: Sudah lama kami nunggu-nunggu apa itu, jaduk itu nggak ada. Macam mananya?
0: Berbicara tentang jaduk, Bapak ya. Bapak di daerah mana, Bapak?
1: Poriaha,
0: daerah Poriaha. Dan apakah Bapak sudah terdata sebelumnya ini, Bapak? Atau bagaimana?
1: Sudah didata, tapi kawan sudah mendata sudah lagi ya.
0: Baik, sekedar memastikan, Bapak, ini kan ada yang kita dengar juga kabarnya bahwa pembagian jaduk ini ada per periode, periode pertama, periode kedua. Di periode pertama apakah Bapak menerima dan periode kedua atau
1: bagaimana? Ada. Periode kedua ini menunggu-nunggu lah, macam mana jadinya.
0: Oke, baik Bapak. Lalu, sudah berkoordinasi dengan pihak Kepling atau mungkin kepala desa, Bapak? Pak Tobing?
1: Apa?
0: Sudah koordinasi ataupun komunikasi dengan Kepling atau kepala desa begitu? Iya, halo Pak Tobing? Iya, Pak Tobing, jelas suara kita, Bapak?
1: Iyalah, lantaran kami sudah lama-lama menunggu-nunggu di sini, enggak ada-adanya lagi. Macam mananya itu yang kami bilang.
0: Benar, Bapak, ketika sudah komunikasi dengan kepala lingkungan atau kepala desa?
1: Udah, sampai ke kantor camat, udah.
0: Sudah ke kantor camat, Bapak, ya. Lalu harapannya seperti apa, Bapak? Apa yang ingin disampaikan?
1: Adalah pencairan yang kami tunggu-tunggu.
0: Oke, baik, pencairan yang kami tunggu, baik, baik, Bapak.
1: Cepat penyairannya, lantaran kami sudah lama-lama menunggu di sini. Tidak ada pula responnya macam mana jadinya.
0: Baik, Bapak. Dan sudah mencampaikan keluhan kepada Kepling, seperti apa tanggapan para aparat desa setempat, Bapak?
1: Hah?
0: Tanggapan aparat desa, seperti apa kepada keluhan Bapak?
1: Sidangnya sudah sampai apa kita data kita semua, tapi kita tunggulah dibilangnya.
0: Baik, sudah baik.
1: Tidak jadi apa jadinya.
0: Baik, butuh kepastian seperti itu, Bapak, ya?
1: Iya.
0: Baik, Bapak, nanti kita akan coba menyambung kembali untuk topik bahasan ini, Bapak, ya?
1: Iya, selamat siang.
0: Halo RRI. Iya, selamat RRI. Iya, selamat pagi kembali. Pak Tobing dari Poriaha Tapanuli tengah menyampaikan keluhan terkait jaduk yang menurut beliau masih belum ada pencairan. Baik, pendengar, kita akan sedikit bahas atau ulik nanti terkait jadwal ini, tapi kita akan kembali selepas yang berikut dulu. Tetap siap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga.

Baik, pendengar Halo RRI, saat ini pukul 9.24 waktu Indonesia Barat. Dan ya, seperti penelpon tadi yang telah bergabung bersama kita di pagi ini, ada Pak Tobing dari Poriaha, Tapanuli Tengah, yang menyampaikan sebentuk keluhan terkait pembagian jadup yang sampai saat ini masih belum mendapat kepastian oleh Pak Tobingnya, dan sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak desa ataupun aparat pemerintah setempat. Dan ini merupakan langkah yang paling baik, Pak Tobing, ya, ketika koordinasi dengan Kepling kemudian sampai ke kecamatan. Dan tentu jawaban mereka adalah seperti yang disampaikan Pak Tobing tadi, kita masih menunggu. Dan memang berdasarkan rumor yang cukup banyak beredar di sekitar kita, bahwa untuk para peserta penerima jadup ini beragam, ya. Ada yang mungkin di kategori pertama menerima, ternyata di kategori kedua tidak menerima. Ini merupakan yang simpang siur di tengah-tengah masyarakat, menjadi bahan perbincangan khususnya saudara-saudara kita yang terdampak ataupun korban bencana alam di tahun lalu. Dan pendengar, terima kasih atas, khususnya untuk Pak Tobing, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya juga terkait dengan pembagian bantuan jadup yang Bapak sampaikan. Kami akan coba, dan kami sudah memahami bahwa hal ini menjadi perhatian bersama. Namun untuk kejelasan data dan mekanisme penyaluran tentu menjadi kewenangan instansi terkait, dan kami akan mencoba meneruskan informasi ini kepada pihak yang berwenang agar bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Kami juga menghimbau atau juga berharap kepada masyarakat agar tetap bersabar dan selalu mengikuti informasi resmi dari pemerintah setempat. Semoga ke depan penyaluran bantuan dapat berjalan lebih jelas dan merata. Terima kasih atas partisipasinya. Dan pendengar Halo RRI masih tetap mempersilakan Anda yang ingin, kalau dalam bahasa hari-harinya disebut berkeluh kesah, yang ingin berkeluh kesah tentang hal-hal yang Anda alami di setiap langkah Anda selama mungkin melakukan aktivitas, baik itu pengurusan surat menyurat, kemudian berkas-berkas dan lain sebagainya. Dan kembali ke topik awal bahasan kita, pendengar, yakni berbicara tentang kebersihan. Ya, yang menjadi topik kita hari ini adalah tentang kebersihan. Namun tidak menutup kemungkinan jika Anda ingin membahas hal lainnya, kami tetap open atau tetap terbuka untuk Anda. Dan pendengar, salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang patut terus kita pelihara adalah semangat gotong royong. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di berbagai daerah, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan masih menjadi tradisi yang baik. Membersihkan saluran air, memotong rumput, mengumpulkan sampah hingga merawat fasilitas umum merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan. Dan sayangnya, di beberapa tempat semangat gotong royong mulai berkurang. Padahal, lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan atau pemerintah daerah, namun juga memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Kita bisa bayangkan apabila setiap keluarga meluangkan waktu untuk beberapa menit setiap hari untuk membersihkan halaman rumah, memastikan saluran air tidak tersumbat, serta membuang sampah pada tempatnya, tentu lingkungan kita akan menjadi jauh lebih bersih dan nyaman. Dan pendengar, gotong royong juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga. Ketika masyarakat berkumpul untuk membersihkan lingkungan, mereka saling mengenal, saling membantu, dan bersama-sama menjaga tempat tinggalnya. Oleh karenanya pendengar, di sela-sela Halo RRI saat ini kami juga mengajak, mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong sebagai bagian dari kepedulian terhadap pelayanan publik. Lingkungan yang bersih akan mendukung kesehatan masyarakat, memperindah wajah kota, sekaligus membersihkan ataupun memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang berkunjung. Apabila di lingkungan Anda terdapat kegiatan gotong royong yang patut diapresiasi, atau sebaliknya ada persoalan kebersihan yang memerlukan perhatian bersama, silakan berbagi melalui program Halo RRI pagi ini. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar RRI Kota Sibolga. Sibolga dikenal dengan kota yang berada di pesisir pantai, laut bukan hanya menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat, tetapi juga menjadi identitas daerah yang harus kita jaga bersama. Sayangnya, salah satu ancaman terbesar bagi lingkungan pesisir saat ini adalah sampah plastik. Plastik yang dibuang sembarangan ke sungai, parit atau selokan pada akhirnya akan terbawa hingga ke laut. Akibatnya, keindahan pantai berkurang. Ekosistem laut terganggu, bahkan biota laut dapat menjadi korban karena menelan sampah plastik. Dan pendengar, menjaga kebersihan pantai tidak hanya dilakukan ketika ada kegiatan bersih-bersih bersama. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan sejak awal. Jika setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, maka jumlah sampah yang mencemari laut dapat dikurangi secara signifikan. Mari kita mulai dari kebiasaan sederhana seperti membawa pulang kembali sampah setelah berwisata, menggunakan tempat sampah yang tersedia, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat bagi semuanya. Wisatawan merasa nyaman berkunjung, nelayan dapat melaut dengan lebih aman, dan generasi mendatang tetap dapat menikmati keindahan alam yang kita miliki hari ini. Dan apabila Anda pendengar mengetahui adanya persoalan kebersihan pantai, sungai maupun kawasan pesisir yang memerlukan perhatian, sampaikan kepada kami melalui Halo RRI hari ini. Karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan investasi bagi masa depan cerah kita. Dan juga investasi bagi masa depan di daerah kita ini. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda, suara Anda, solusi bersama. Jalur telepon 0631225 06. Tetap kami buka untuk Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi. Dan bahasan kita bukan hanya seputar kebersihan atau sampah, tapi juga perihal lain yang mungkin Anda alami beberapa hari ini terkait pelayanan publik. Seperti tadi ada Pak Tobing di awal acara yang menyampaikan keluhannya terkait pembagian jadup yang masih belum mendapatkan informasi pasti. Dan hal lain juga masih boleh kita bahas di sini, yang dimana kami juga berharap tata cara kita menyampaikan masih dalam kategori yakni bahasa yang sopan. Baik, pendengar, kami akan kembali mengisi ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dan informasi yang terbaik untuk pagi hari ini di Halo RRI. Logo.
1: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631225 06 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang

0: Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kebersamaan kita di pagi ini untuk Halo RRI sudah sampai di penghujung waktu, dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih untuk Anda yang tetap siap bersama kami. Dan di akhir kebersamaan kita ini, kami juga menyampaikan bahwa program Halo RRI akan terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, saran maupun keluhan terkait pelayanan publik, termasuk persoalan kebersihan lingkungan. Dan Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat tetap membuka partisipasi Anda. Dan bagi Anda yang menyampaikan aspirasi secara langsung, jalur telepon yang dipergunakan selalu adalah 0631-22506. Ya, demikian pendengar, jalur telepon yang kami buka adalah 0631-22506. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai di sini kebersamaan kita untuk Halo RRI edisi Senin 29 Juni tahun 2026. Kita jelang untuk season acara berikutnya. Dan selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 1.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak,

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Pendengar program 1 RRI Sibolga dan pendengar, kami akan tetap temani Anda untuk kebersamaan kita di sesi acara berikutnya Mas Sibolga siang ini. Dan baik pendengar, okay, untuk hari ini kami masih menemani Anda di rangkaian acara Sibolga pagi ini hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Saya ingin kami menyapa Anda yang sedang beraktivitas, sedang fokus beraktivitas, selamat beraktivitas. Pastikan segala prasarana ataupun alat kerja Anda sudah sesuai dengan SOP, baik itu dengan mengutamakan keselamatan. Kami akan kembali dengan pesan-pesan lainnya, tapi kita akan dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap setia bersama kami.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pendengar, sampai saat ini kita melihat dan juga kita berbagi informasi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Kita bertukar informasi, mungkin Anda juga dapat berbagi informasi kepada kami. Saat ini dari Studio Pro 1 kita menatap ke langit yang luas melalui Studio Pro 1 menuju pandang lapangan RRI Sibolga. Terlihat langit masih berwarna kelabu ataupun abu-abu, yang dimana ini seperti menandakan bahwa cuaca masih mendung. Dan dengan cuaca mendung seperti ini, tentu masih ada kesiagaan tersendiri terhadap kita yang beraktivitas di luar ruangan. Baik itu kewaspadaan dengan turunnya hujan yang akan berdampak pada jalan licin, kemudian juga ban yang cenderung slip, kemudian juga kondisi jalan atau lubang di tengah jalan yang sering tergenang air sehingga tidak terlihat dan menjadi prank ataupun jebakan tersendiri ketika kita sedang berkendara. Oleh karenanya pendengar, pastikan Anda memiliki wawasan tersendiri teknik bagaimana berkendara ketika sedang di musim penghujan atau juga ketika perjalanan jarak jauh, ketika kondisi fisik juga sedang tidak fit, maka pastikan Anda memiliki langkah-langkah ataupun tips and trick untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan seputar insiden dalam dunia berlalu lintas. Baik pendengar, informasi cuaca tersebut tetap kami sampaikan dan juga dapat Anda baca di laman BMKG. Yang kemungkinan kebetulan secara hari ini tidak dapat kami sampaikan dikarenakan kondisi kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pihak BMKG. Namun Anda tetap dapat mengupdate perubahan informasi terkait perakiraan cuaca ya, yang ada di sosmed BMKG. Baik pendengar, kami masih temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu yang berikut. Tetap siap bersama kami.

RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau adalah sebuah kisah yang menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan elemen-elemen budaya Indonesia yang kaya. Cerita ini berkisah tentang dua tokoh utama, Margio dan Sadiman, yang terlibat dalam tragedi keluarga yang rumit. Margio, seorang pemuda miskin yang tumbuh dalam keluarga yang keras dan bermasalah, tiba-tiba mengalami perubahan drastis ketika ia mendapati dirinya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau. Sementara itu, Sadiman adalah seorang dukun setempat yang memiliki hubungan yang dalam dengan dunia supranatural. Lelaki Harimau menggambarkan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan cermat. Cerita ini juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang mendalam di Indonesia, di mana kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan Margio untuk berubah menjadi harimau adalah elemen magis dalam cerita ini, dan hal ini menciptakan pertanyaan etis yang mendalam. Bagaimana seseorang harus menggunakan kekuatan supranaturalnya? Apa konsekuensi dari penggunaan kekuatan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari cerita dan memunculkan konflik internal bagi karakter Margio. Selain itu, Lelaki Harimau menggali tema-tema seperti cinta, keadilan, dan dendam. Margio jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Sinta, yang juga menjadi objek cinta Sadiman. Cinta segitiga ini menciptakan konflik yang kompleks dan menguji moralitas karakter-karakter utama. Selain itu, novel ini juga menggambarkan perjuangan Margio untuk mencari keadilan atas ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya yang telah mengalami tragedi yang mengerikan. Eka Kurniawan juga menggunakan bahasa yang kaya dan menggugah dalam novel ini. Ia memadukan bahasa sehari-hari dengan bahasa puitis dan kadang-kadang vulgar, menciptakan gaya narasi yang unik dan menghibur. Gaya bahasa yang khas ini pun membantu menghidupkan dunia yang diciptakan oleh penulis. Selain itu, Lelaki Harimau juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Ini adalah simbolisme yang dalam dan memicu pemikiran filosofis tentang hakikat manusia dan relasinya dengan alam semesta. Secara keseluruhan, Lelaki Harimau adalah sebuah novel yang menghadirkan perpaduan antara realisme magis, budaya Indonesia, pertanyaan etis, dan kompleksitas karakter. Demikian esensi buku Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan dari RRI untuk Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
3: Ada-ada aja. Enak ya wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
4: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
3: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
4: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
3: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
2: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
5: Lindungi alam kita.

Namun mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a first.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas voli putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
3: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya. Buat Coach Cesar juga udah percaya aku, maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti dinamika olahraga di Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 11.28 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda, dan tentu sekaligus kita melaju ke acara berikutnya mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda. Dan tentunya terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada silap kata, silap penyampaian dari kami. Selamat beraktivitas, selamat berawal pekan, dan sampai jumpa.

0: Bu Ian tuh ya, jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua sepanjang siang hari ini hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua tentunya. Dan di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kami hadirkan program musik tradisional dan budaya. Begitupun waktu zuhur akan jatuh pada 12.31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Lelaki Harimau adalah sebuah kisah yang menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan elemen-elemen budaya Indonesia yang kaya. Cerita ini berkisah tentang dua tokoh utama, Margio dan Sadiman, yang terlibat dalam tragedi keluarga yang rumit. Margio, seorang pemuda miskin yang tumbuh dalam keluarga yang keras dan bermasalah, tiba-tiba mengalami perubahan drastis ketika ia mendapati dirinya memiliki kemampuan untuk berubah menjadi harimau. Sementara itu, Sadiman adalah seorang dukun setempat yang memiliki hubungan yang dalam dengan dunia supranatural. Lelaki Harimau menggambarkan latar belakang sosial dan budaya Indonesia dengan cermat. Cerita ini juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang mendalam di Indonesia, di mana kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemampuan Margio untuk berubah menjadi harimau adalah elemen magis dalam cerita ini, dan hal ini menciptakan pertanyaan etis yang mendalam. Bagaimana seseorang harus menggunakan kekuatan supranaturalnya? Apa konsekuensi dari penggunaan kekuatan tersebut? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari cerita dan memunculkan konflik internal bagi karakter Margio. Selain itu, Lelaki Harimau menggali tema-tema seperti cinta, keadilan, dan dendam. Margio jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Sinta, yang juga menjadi objek cinta Sadiman. Cinta segitiga ini menciptakan konflik yang kompleks dan menguji moralitas karakter-karakter utama. Selain itu, novel ini juga menggambarkan perjuangan Margio untuk mencari keadilan atas ketidakadilan yang dialami oleh keluarganya yang telah mengalami tragedi yang mengerikan. Eka Kurniawan juga menggunakan bahasa yang kaya dan menggugah dalam novel ini. Ia memadukan bahasa sehari-hari dengan bahasa puitis dan kadang-kadang vulgar, menciptakan gaya narasi yang unik dan menghibur. Gaya bahasa yang khas ini pun membantu menghidupkan dunia yang diciptakan oleh penulis. Selain itu, Lelaki Harimau juga menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Ini adalah simbolisme yang dalam dan memicu pemikiran filosofis tentang hakikat manusia dan relasinya dengan alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Gundul-Gundul Pacul Medley dari Vera Chocolatos yang menjadi pembuka program musik tradisional dan budaya edisi siang hari ini. Dan setelah ini mendengar, akan kami hadirkan lagu Ampar-Ampar Pisang yang dipopulerkan ulang oleh YPU featuring Ralin Syah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat, dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 yang disiarkan langsung dari RRI Program 1 Gunung Sitoli.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Coba ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwela 16, Medan, Sibolga, Gunung Soli dan Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Sulake, Nias Selatan. Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Inilah lintas Megatol selengkapnya. Bersama saya, Victor Jendatel.

0: Kita awali berita yang pertama. Event surfing Nias Open akan digelar 4-5 Juli 2026 di Pantai Surake, Nias Selatan. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Ajang surfing Nias Open kembali digelar di Pantai Surake pada 4 hingga 5 Juli 2026. Pertandingan selancar tersebut memberikan kesempatan bagi para peselancar muda lokal, nasional maupun internasional untuk berpartisipasi. Event ini diselenggarakan Nias Surfing Association atau NSA, bekerjasama dengan Save the Waves Coalition, Konservasi Indonesia, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, dan Asian Surf. Nias Open ini juga didukung oleh Bali Life Foundation, 8O, BGS, Rip Curl, dan Onboard. Ketua NSA, Christoph Wausa, dikonfirmasi mengemukakan Nias Open merupakan kompetisi rutin yang digelar setiap tahun sebagai bagian dari Liga Surfing Indonesia. Menurut Christoph, kejuaraan ini biasanya digelar sebelum event Nias Pro sehingga menjadi semacam laga uji coba untuk bertanding di level yang lebih tinggi.
2: Ini kegiatan kita sih, Liga Surfing Indonesia sih. Jadi kayak bertajuk Open sih. Biasanya kan kita ada itu trial ya, sebelum Nias Pro yang kita buat kayak gitu.
1: Ia mengemukakan Nias Open mempertandingkan tiga kategori yaitu Men's, Women's, dan Gromet Division. Kategori Men's dan Women's Division diikuti oleh peselancar usia 17 tahun ke atas, sedangkan kategori Gromet Division diikuti peselancar usia 16 tahun ke bawah. Adapun juri yang akan menilai pada pertandingan Nias Open 2026 adalah Eng Lai Wau, peselancar profesional tingkat internasional asal Nias Selatan bersertifikat level 3 yang kini berdomisili di Bali. Nias Open ini memperebutkan hadiah dengan total senilai 12 juta rupiah. Masyarakat dapat menyaksikan pertandingan tersebut langsung di Pantai Sorake yang rencananya dimulai sejak pagi hari. Demikian, Hanover Les Hulu melaporkan.

0: Gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 resmi dibuka di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu 27 Juni 2026. Perhelatan budaya tahunan yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara selama 5 tahun berturut-turut itu diharapkan mampu memperkuat pelestarian budaya Melayu sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Berikut Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu As resmi membuka gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 di Lapangan Merdeka Medan Sabtu 27 Juni 2026. Dalam sambutannya, Riko menegaskan bahwa perhelatan budaya tahunan tersebut bukan sekadar festival hiburan, melainkan menjadi upaya pemerintah Kota Medan dalam melestarikan kebudayaan Melayu sebagai identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurut Riko, pelestarian budaya menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Ia mengingatkan agar kemajuan teknologi dan penggunaan gawai tidak membuat masyarakat melupakan akar budayanya. Meski demikian, Riko meyakini budaya Melayu telah melekat dalam kehidupan masyarakat Medan sejak lahir, mulai dari dendang Melayu, lagu-lagu daerah hingga tarian tradisional. Karena itu, melalui Gemas, Pemko Medan ingin terus menghadirkan ruang bagi generasi muda dan para pelaku seni untuk menampilkan sekaligus menjaga eksistensi budaya Melayu.
2: Tentunya ini adalah agenda tahunan di Kota Medan, yaitu Gemes, yang tidak hanya sekedar menunjukkan festival ataupun acara-acara pertunjukan. Tapi hari ini Gemes ini adalah untuk melestarikan kebudayaan kebanggaan kita. Melestarikan kebudayaan Melayu, di mana kebudayaan ini tentu menjadi berkah untuk kota ini. Dan untuk itu patut rasanya kita memberikan sebuah ruang untuk kreasi anak negeri ini. Kebudayaan Melayu untuk kita pertunjukkan terus-menerus.
1: Sementara, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana yang diwakili pelaksana tugas PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Arditama Nusantara Putra, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kota Medan yang telah berkolaborasi menyelenggarakan Gelar Melayu Serumpun 2026. Menurutnya, penyelenggaraan Gemes menjadi ruang yang mempertemukan budaya, memperkuat identitas bangsa, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arditama mengatakan terpilihnya kembali Gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara KEN 2026 merupakan pencapaian yang membanggakan. Ia menilai capaian tersebut mencerminkan konsistensi penyelenggara dalam menjaga kualitas acara, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.
3: Pilihnya kembali Gelar Melayu Serumpun sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara menjadi pencapaian yang sangat membanggakan. Tahun ini sekaligus menandai 5 tahun berturut-turut event ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam menjaga kualitas penyelenggaraan, memperkuat narasi budaya Melayu, serta menghadirkan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kota Medan kini telah tumbuh sebagai ruang perjumpaan berbagai budaya yang hidup berdampingan secara harmonis, dengan budaya Melayu sebagai salah satu akar sejarah yang membentuk identitas kawasan pesisir timur Sumatera. Keberagaman inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Medan, menghadirkan pengalaman budaya yang otentik, inklusif, dan kaya akan nilai sejarah.
1: Lebih lanjut, Arditama berharap perhelatan Gemes dapat menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai lokal agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Gelar Melayu Serumpun Gemes ke-9 tahun 2026 diikuti delegasi seni dan budaya dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lotu Temberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Laporan Monieli Hareba.
1: Bupati Nias Utara Amizar Robarubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari tiga kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari empat desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk dua ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Temberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
2: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih, di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara, dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Temberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
1: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakat Nias Utara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Nias Utara.
3: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Temberua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
1: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakat Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tengah. Maksudnya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau JADUP tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami
4: dapat. Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan JADUP tahap 3. Ia mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. Jadi antara BNBA di tahap 2 yang kami sampaikan itu mungkin masih banyak warga kami, warga kita yang belum terdaftar, dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk pendataan di tahap 3, di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing.
4: Abdul Jalil melaporkan.
0: Tidak semua masyarakat Kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Mufdan Jega.
7: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup Jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmiang menjelaskan, data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan Jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar 8 juta rupiah setiap kepala keluarga.
8: Ada memang 10 KK itu yang lengkap bantuan. Juga kakak lengkap bantuannya
9: ya, ada isi hunian, ada semua ekonominya sama jadinya
8: ya,
9: tiga, tapi sisanya itu hanya jadup saja
8: ya.
9: Di jadup tahap 1 kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2 kita pikir ini seperti tahap tengah cair dong, ini harusnya yang isi hunian dan sistem ekonomi yang jadup tahap 1 itu rupanya tidak cair.
8: Belum cair.
9: Yang pertama itu? Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap. Mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
8: Yang pertama tidak kita yang usulkan kan?
9: Yang pertama itu kan datanya mulai dari BNPB itu.
8: Bukan dari kita.
9: Bukan dari kita pengusul? Nah, kita tidak pernah usulkan cair tahap 1. Tidak ada.
8: Tahap 2 yang kita usulkan.
9: Tahap 2 yang usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
8: Iya.
9: Menyampaikan itu. Bahwasannya alasan Kemensos ini, yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan stimulus ekonomi itu diusul kembali, apa namanya, posnya kooperatif, mereka mau membantu karena kan mereka yang tahu nih sekarang data bayar itu siapa yang bayar, siapa yang terima.
7: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
9: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405. Tapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358, ada missing data 47 yang tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak keluar ya. Kalau tadi kita tahu oh ini kurang ininya kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan ya. Tapi itu nggak ada sama kita ya. Kita tahu data bayar dari pos itu, kita lihat berapa angkanya, 358, kita udah print duluan pak.
7: Demikian Mu'afdan Ciga melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pentingnya kemitraan dengan Intan Pers dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak.
2: Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan pers memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka rapat kerja forum wartawan Pemprov Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Sulaiman mengatakan, di tengah perkembangan era digital, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program pemerintah, tapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi secara objektif, akurat, dan dapat dipahami masyarakat. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun optimisme, menjaga ruang publik yang sehat, serta mengawal jalannya pembangunan daerah.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini terus bergerak menunjukkan visi besar pembangunan daerah melalui semangat kolaborasi seluruh menuju Sumatera Utara yang berkumpul, maju, dan berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, termasuk insan pers sebagai mitra strategis pemerintah. Saya yakin bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu dipahami, dirasakan, dan mendapatkan dukungan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi publik yang baik menjadi salah satu kunci utama keberhasilan program.

0: depan gitu ya. Jadi untuk evaluasi ke depan perawatan kesehatan jemaah itu dilakukan sebelum pemberangkatan, minimal 5 bulan atau 6 bulan sebelum pemberangkatan sudah kesehatannya betul-betul dijaga dan diperhatikan baik keluarga maupun tim kesehatan daerah itu sendiri.
1: Iya, berdasarkan data dari PPIH Balikpapan, tahun ini tercatat ada 12 jemaah yang wafat di Tanah Suci, yang mana hal ini meningkat dari tahun lalu yang hanya 4 orang. Kenaikan ini juga sebanding dengan penambahan kuota jemaah Kalimantan Timur, yakni sebanyak 602 orang yang juga didominasi oleh jemaah lansia. Sementara itu, untuk kedatangan di kloter 15 telah tiba pada hari Minggu 28 Juni kemarin pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan sudah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selanjutnya di debarkasi Balikpapan akan dijadwalkan kedatangan kelompok terbang 16 yang akan tiba pada Selasa 30 Juni 2026 besok sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah di debarkasi Haji Balikpapan. Demikian dari Balikpapan Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan konflik serta akan melakukan pertemuan di Qatar untuk membahas ketegangan militer di Selat Hormuz. Iran berjanji akan mengupayakan keselamatan pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat akan mencabut blokade terhadap
4: agar memanfaatkan kesempatan ini dengan mengurus sertifikat halal produk yang dijual. Proses pengurusannya juga sangat mudah. Pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan teknis pendaftaran sistem hingga produk memiliki label halal yang siap dipasarkan. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo di sana Migo, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
5: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan kita imigrasian akan beralih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program kesayangan pendengar, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, penelpon pertama, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita, selamat siang.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bung Luhut, kita Panditara.
0: Bang Luhut.
1: Iya.
0: Oke, Bang Luhut, apa kabar siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar-kabar sehat, cuaca ada mendung-mendungnya, ada cerah-cerahnya.
0: Oke.
1: Jadi tidak menentu.
0: Berarti enak ya cuacanya siang hari ini?
1: Iya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin.
0: Oke.
1: Karena gimana kabarnya?
0: Di sini kabarnya baik, alhamdulillah sehat, dan cuaca juga nggak terik, nggak berawan. Cerah.
1: Berarti, penting kita semua kabar-kabar sehat juga ya.
0: Iya. Oke, Bang Luhut, siang hari ini mau request lagu apa?
1: Aku mau dengar lagunya dari Cica-Cica atas aja lah, biar semangat dulu.
0: Oke, judulnya?
1: Yang judulnya itu sakitnya tuh di sini.
0: Biar semangat dulu.
1: Iya, biar semangat dulu. Dikata yang tidak menentu. Oke, sembari mencari salahnya yang pertama buat Mbak Gigi, nggak bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Merana di Karo, ada Rina di Dia, ada juga Opung Roma Boru Teragi, ada Boru Tambah di Kamokir, ada juga Boru Tambah Opung Rania yang di Jepuan, terus ada Tabuk Cinta, terus dan buat semuanya saja lah dengar mana perlu berada. Gimana ada itu lagunya?
0: Ada Cita-Cita Ta, sakitnya tuh di sini.
1: Ya, buat semangat dulu di kata yang tidak menentu ini.
0: Okay.
1: Walaupun judulnya sakitnya tuh di sini, itu karena lagu semangat, jadi harus kita semangat.
0: Yang penting sehat-sehat ya.
1: Iya,
0: real life-nya.
1: Kita sehat-sehat.
0: Oke.
1: Oke, buat Mbak Didia, selamat berjumpa sampai jumpa.
0: Terima kasih banyak.
1: Dangdut Adalah Kita, terima kasih.
0: Terima kasih, Dangdut Adalah Kita. Baik, pendengar, itu tadi Bang Luhut. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Apa kabar, Bang?
3: Oh, kabar pengajian ini. Saya belum datang ustaznya, kan bisa tulain nanti lagunya. Datangnya bentar lagi jam 2.
0: Oke.
3: Iyalah, tetap semangat aja lah ya buatnya Kak Aji jadi sana.
0: Siapa?
3: Lagunya Es Lilin.
0: Es Lilin.
3: Iya.
0: Hari ini Bang Riko itu loh penelpon kedua.
3: Oh, bukan kan ketiga?
0: Bukan, hari
3: ini. Aduh, ketiga. Bagaimana ini? Ingin sekali aku orang ketiga di acara kakak payah kali ya.
0: Es Lilin dari?
3: Banyak penyanyinya itu.
0: Iya, banyak. Ada Om Sagita, ada Rina Amelia. Ada...
3: Amelia lah, Amelia.
0: Oke. Okay.
3: Kalau tidak ada dari Kak Aziz, aku enggak pola.
0: Aku enggak bisa nyanyi Es Lilin.
3: Ya, siapapun penyanyinya, salam kompa aja lah pokoknya. Sama-sama yang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua, salam kompa. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Kak Widya.
3: Ya, salam kompa lah buat semua nanti malam. Habis jam di sini, jam 7 dah hilang di Rusunawa kami. Ini aja di apa ini? Di Jongjong.
0: Itu banyak kapal bersandar paling jam 7.
3: Enggak lah, kami kalau di situ, tapi maaf ya sebelumnya Kak Ajija, kami di belakang Telkomsel. Jadi kalau jam 7 dia, balik itu jaringan semua, jam 7 malam. Tapi kalau jam 7 pagi, enggak ada balik jaringannya.
0: Okay.
3: Itulah, enggak mungkin di atas besi juga mau kemana lepon.
0: Berarti itu salah siapa?
3: Hah?
0: Berarti itu salah siapa?
3: Hati habis masuknya dati-hati sing-sing orang memandali pemencari jaringannya.
0: Oh, okey.
3: Ya lah, bersama-sama lah pokoknya ya. Buatnya Kak Yajiji selamat tukar sampai tuntas. Tunggu lagu. Okay. Aku sangka orang ketiga. Aku.
0: Orang kedua?
3: Oh. Banyak kali dia cakap kakak orang ketiga ya. Bagaimana caranya itu ya bisa dapat orang ketiga?
0: Itu surprise.
3: Iya, banyak kali. Kalau penyiar lain dapat orang ketiga sama Kak Yajiji enggak dapat.
0: Okay,
3: yalah, bersama-sama lah pokoknya. Banyak Kak Haji je selamat tukar sampai tuntas tunggu lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, itu tadi Bang Riko. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Kak Merana.
4: Ya, Bon.
0: Iya. Mm-hmm. Benar?
4: Bon.
0: Iya?
4: Ya, Bunda.
0: Oh, iya. Oke, Kak Merana, apa kabar siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Di Karo, cuacanya bagaimana?
4: Mendung, kayaknya.
0: Mendung ya?
4: Ya.
0: Okay. Yes. Semoga sehat selalu, mau cuaca apapun itu ya, Kak Merana.
4: Ya Allah.
0: Mau iya?
4: Mau request lagu?
0: Boleh.
4: Dari Mansur S?
0: Iya.
4: Jangan kau tuduh aku.
0: Jangan kau tuduh aku. Aku cari dulu. Mau sembari salam-salam untuk pendengar yang lain?
4: Ya. Katanya Anda dia kena berdua sampai tuntas.
0: Mm-hmm.
4: Gak lupa juga ada Angku Wahyu. Gak lupa juga ada Kak RT.
0: Mm-hmm.
4: Ada Kak Luhut.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Rina Dinias. Ada juga Mama Haryati,
0: mm-hmm.
4: ada juga Eko Manalu, ada juga Malaikat Kita,
0: mm-hmm.
4: ada juga Bang Marbun di apa ya, di Hajaran ya, iya ada. Buat yang mau ikutan, buat yang udah ikutan tadi, dalam keluarga semua, semoga diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
4: Makasih banyak Bunda, tutup-tutup dulu. Selamat tugas untuk tuntas Bunda bersama Suci.
0: Siap, jadi, terima kasih banyak Kak Merana.
4: Jadi Suci, dadah.
0: Dadah.
4: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bunda. Kecil.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi penelpon ketiga, Kak Merana di Karo. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Sakitnya Tuh di Sini dari Cita Citata, requestan dari Bang Luhut. Ada lagu Es Lilin dari Rina Amelia, requestan dari Bang Riko. Dan ada lagu Jangan Kau Tuduh Aku dari Mansur S, requestan dari Kak Merana di Karo. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
1: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Baik pendengar, kita sambut penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Azizia.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
1: Dari Sipa Hutar. Siapakah diriku?
0: Opung Roma.
1: Iya, kalau dibilang Sipa Hutar terus ingat nah Azizia ya.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, Opung Roma, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu di situ? Sehatkah?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Semoga kita semua sehat semuanya ya.
0: Amin.
1: Ya, walaupun siaran di tempat Opung masih kayak suara ngorok-ngorok begitu, nggak jelas.
0: Berarti Opung mantaunya dari mana?
1: HP.
0: Oh, HP.
1: Kalau di radio ngok, ngok, ngok. Siapa yang bergabung pun suaranya nggak bisa Opung dengar jelas.
0: Iya. Di sana cuaca bagaimana Opung? Di Sipa Hutar?
1: Di sini mendung mau datang gerimis.
0: Oh, mendung mau datang gerimis.
1: Okay. Iya.
0: Semoga Opung di sana beserta keluarga juga sehat-sehat selalu ya, apapun cuacanya.
1: Ya, amin. Sehatlah kita semuanya ya.
0: Amin.
1: Okay. Tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa ya.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Okay lah, lagu Opung karena di sini mau datang gerimis. Lagu Opung apa ya?
0: Apa?
1: Gerimis mengundang lah.
0: Gerimis mengundang. Oke. Okay. Salam-salam untuk pendengar yang lain Opung.
1: Ya, oke lah. Entah penelepon ke berapapun Opung enggak apa-apa lah ya. Pokoknya bisa bergabung mengasih tahu siaran di kami masih belum begitu baik. Oke, okay, salam-salamnya anak Ajija ya.
0: Ya.
1: Ya, untuk Amang Tobing. Udah masuk Amang Tobing?
0: Belum. Tadi
1: ditunggu lah suaranya. Semoga sehat di sanalah. Ada Kabu Sinta juga, ada ukurannya Nenek Erlangga yang dari apa? Ada Lu Pak Pahan, Ingok Manalu, Eko Manalu, Ma Anagra, Mama Anugra, Buru Tambal Samosir. Ditunggu juga lah suaranya. Kayak mana lah Gopung? Apakah ada?
0: Ada Gerimis Mengundang.
1: Iya, siapa penyanyinya? Ike?
0: Di sini nggak ada nama penyanyinya.
1: Gerimis Mengundang biasanya dari Ike Nurjana.
0: Oh, Ike Nurjana ya, mungkin Ike Nurjana.
1: Kalau nggak ada nanti sapu tangan merah lah ambil ya.
0: Oke, iya.
1: Okay. Kalau nggak ada Gerimis Mengundang, kalau nggak ada penyanyinya gimana mau dengar kita?
0: Di list namanya nggak ada nama penyanyinya, tapi nanti kita dengarkan siapa yang nyanyi.
1: Iya, kalau ada dari Ike Nurjana, kalau nggak ada sapu tangan merah dari Yus Yunus ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Oke lah. Buat dirimu di sana tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu kau bersama anakmu ya.
0: Amin.
1: Serta keluarga.
0: Amin.
1: Lancarkan segala rezekimu ya.
0: Iya, amin. Opung juga
1: ya. Ya, ditambahi pangkat untuk dirimu untuk hari-hari yang akan datang ya.
0: Amin.
1: Supaya bisa kamu di kantor nantinya. Oke?
0: Okay? Iya.
1: Tetap berdoa ya.
0: Siap, Opung.
1: Oke, Opung tunggu lagunya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Suaranya bergema sekali.
2: Dikenal suaranya.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
2: Pak Tobing.
0: Oh, dengan Pak Tobing. Ya, tadi sudah diundang sama Opung Roma untuk naik ya.
2: Iya, lantaran itulah kedengaran.
0: Oke. Pak Tobing, apa kabar siang hari ini?
2: Ini sejuk-sejuk manja.
0: Oh, sejuk-sejuk manja.
2: Request lagu dari aku ya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Lagu dari Roma Irama lah buat.
0: Roma Irama, judulnya?
2: Ya. Apa? Ane ya?
0: Ya.
2: Salam kawan kita ya.
0: Iya.
2: semua. Haji Cija, selamat bekerja sampai selesai ya.
0: Siap, Pak Tobing.
2: Selamat siang, Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar, itu tadi Pak Tobing. Masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau pendengar juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan, Ajijia.
0: Opung Rania di Sidimpuan, apa kabar siang hari ini Opung?
1: Kabarnya kabar sehat, cuaca cerah, secerah kita.
0: Ya, alhamdulillah. Di sana juga cuaca cuaca cerah ya tadi. Ya Allah. Ngeblank dikit. Oke, Opung.
1: Monitor dari tadi kala pencet terus sampai penelpon ke Ana sama aku.
0: Oh, salah pencet. Kalah pencet, oke. Mau request lagu apa, Opung? Semoga
1: aku mau request belum... siang-siang begini. Aku mau request lagu Jagung Bakar.
0: Oke, Jagung Bakar.
1: Iya.
0: Favoritnya Opung Rania ya?
1: Apa?
0: Lagu Jagung Bakar ini favoritnya Opung Rania.
1: Iya, semoga lah terwujud ya. Kayak siang-siang ini kita membakar jagung.
0: Ini dari Yan Sri Kandi ya, Opung?
1: Iya. Oke. Betul. Salam-salam lah dulu ya.
0: Boleh.
1: Untuk si Luhut Pak Pahan, untuk Ingut Manalu, untuk Opung Roma, untuk Nenek Wirlangga mana suaranya, untuk Sahru Siregar, untuk si Riko juga, untuk Angku Wahyu, untuk Pak RT, untuk Nenek Aal, untuk siapa lagi ya, untuk semua-semua lah pendengar setia kita, Ajijah.
0: Iya.
1: Makasih Ajijia, ditunggu lagunya.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, itu tadi Opung Rania di Sidimpuan. Dan setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Gerimis Mengundang, requestan dari Opung Roma. Oke benar. Requestan dari Opung Roma, lalu ada lagu Ani dari Roma Irama, requestan dari Pak Tobing, dan lagu Jagung Bakar dari Yan Sri Kandi, requestan dari Opung Rania di Sidimpuan. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Kalian semuanya pasti suka.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pernyataan masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, kita sambut penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Angkuah yuk.
1: Pas.
0: Oke. Apa kabar Angku?
1: Keberatan, Don.
0: Apa?
1: Keberatan.
0: Keberatan, oh. Lagi iya. Lagi mikul apa ikan?
1: Iya.
0: Oke. Berarti menjala ikannya hari ini dapat banyak.
1: Lumayan lah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Lebih sekilo lah.
0: Oke, Angku. Mau request lagu apa siang hari ini?
1: Langganan tuh.
0: Apa tuh?
1: Oda Sutra.
0: Oda Sutra, oke.
1: Bola-bola.
0: Oh, bola, oke. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Angku?
1: Salam-salamnya. Ada perebutan. Ada perebutan. Buat Mbak Nerana. Pak RT belum naik ya?
0: Belum, tadi Pak Tobing.
1: Pak Tobing, ya salam kenal lah Pak Tobing. Opung Merah, opung apa yang di Opung Rania ya?
0: Ada Opung Rania.
1: Opung Rania di Sidin Puan.
0: Iya, tadi ada Opung Roma juga di Sipahutar.
1: Opung Roma di Sipahutar, salam kenal di udara lah. Buat tim semua. Ada Malaikat Cinta di Barus. Ya udah lupa aku jam berapa namanya. Itulah dulu.
0: Oke.
1: Okay. Yang Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, itu tadi Angku Wahyu. Dan kita tunggu penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita, Kak.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Bang Marbun.
2: Bang Malaikat Cinta.
0: Bang Malaikat Cinta. Oke, selamat terus. Oke, apa kabar Malaikat Cinta di Barus?
2: Kabar baik. Di Kakak Aji ya?
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Di cuaca di sana bagaimana siang hari?
2: Wah, mendung lah.
0: Oh, mendung. Oke.
2: Lagunya Kak, lagu dari Dua Naga, judulnya Jomblo.
0: Jomblo dari siapa?
2: Dua Naga.
0: Dua Naga.
2: Nah.
0: Oke, aja. Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Iya, salam-salam yang tadi yang kita cari, salam kenal, salam keluargaan. Yang di Turki, salam sehat selalu. Yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya, buat Kak Aziza, selamat bertugas. Lagunya, Kak?
0: Iya.
2: Lagunya ada?
0: Jomblo.
2: Iya.
0: Itu penyanyinya Duo Naga.
2: Iya.
0: Oke, okay, ada.
2: Iya. Oke, okay, Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Bang Eko, apa kabar siang hari ini?
3: Baik.
0: Di sana cuaca bagaimana, Bang Eko?
3: Mendung.
0: Oh, mendung. Oke. Okay. Siang hari ini mau request lagu apa, Bang Eko?
3: Mau request lagu Kura-kura Dalam Perahu.
0: Kura-kura Dalam Perahu. Oke, okay, Zia cari dulu ya.
3: Ya.
0: Kura-kura Dalam Perahu.
3: Ya, salam-salamnya buat Opung Roma, buatnya Mama Haryati, ada Borutamba yang ada di Samosir. Salam-salam buat Malaikat Cinta ya.
0: Iya, tadi ada.
3: Ya. Mamanya Angku Wahyu. Buat semua pendengar Radio RRI bersatu. terutama buat Arsya. Ya. Arca. Ya.
4: Arsya ada.
3: Ya, ada lagunya.
4: Di sini enggak ada, coba aku cari dulu di sini. Ini penyanyinya siapa?
3: Ya. Penyanyinya enggak tahu udah.
4: Oh, ada. Ada, tapi Lesti yang nyanyi.
3: Siapa?
4: Oke, ada kura-kura dalam perahu.
3: Ya, tapi Lesti kan?
4: Iya, Lesti yang nyanyi.
3: Oh, oke, oke. Makasih ya, Kak.
4: Sama-sama.
3: Pro dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, setelah ini pendengar semua akan kami hadirkan requestan, beberapa lagu requestan pendengar setiap program A1 RRI Sibolga. Ada lagu Bola dari Ona Sutra, requestan dari Angku Wahyu. Lalu ada lagu Jomblo dari Duo Naga, requestan dari Malaikat Cinta di Barus. Dan lagu Kura-Kura Dalam Perahu dari Lesti Kejora, requestan dari Bang Eko Manalu. Yang akan menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari Pro Dangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya dan tetap bersama kami pendengar di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Halo di sana Migo, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
2: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan kita imigrasian akan beralih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo di sana Mido, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
4: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan keimigrasian akan beralih

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Beranda Asta Cita edisi hari ini, yakni UMKM Berbicara, dan kita akan berbicara tentang usaha kecil mental baja. Jadi pendengar, di tengah situasi ekonomi yang terus berubah, pelaku usaha kecil dituntut untuk tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki mental yang kuat. Kenaikan harga bahan baku, persaingan yang semakin ketat, hingga daya beli masyarakat yang fluktuatif menjadi tantangan yang nyata yang harus dihadapi setiap harinya. Namun pendengar, di balik semua itu, semangat pelaku UMKM tidak boleh padam ya. Mereka harus terus bergerak, beradaptasi, dan mencari cara agar usahanya tetap berjalan, berkembang, kalau perlu menjadi yang lebih maju. Dan inilah kenapa kita sebut topik kita sore hari ini adalah usaha kecil mental baja. Hei pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Di berbagai wilayah termasuk di Sibolga dan Tapanuli Tengah, UMKM terus menunjukkan daya tahan yang luar biasa di tengah tekanan ekonomi. Berbagai strategi sudah dilakukan mulai dari menyesuaikan harga, memperbaiki kualitas produk, hingga memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Meski tidak mudah, langkah ini terbukti membantu pelaku usaha tetap bertahan bahkan berkembang. Selain itu pendengar, dukungan dari komunitas dan pemerintah juga menjadi faktor penting. Pelatihan, pendampingan, serta akses permodalan diharapkan mampu memperkuat posisi UMKM agar naik kelas. Namun selain itu pendengar, tantangan ke depan masih cukup besar. Dibutuhkan mental yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta keberanian mengambil langkah baru agar usaha kecil tidak hanya bertahan tetapi juga mampu bersaing. Dan kita akan membahas ini lebih dalam lagi, tapi setelah jeda lagu. Kali ini lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
0: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Rumah dari Salma Salsabil. Pendengar, kembali kita lanjutkan topik pembahasan kita kali ini di UMKM berbicara, yakni usaha kecil mental baja. Pendengar, saat ini banyak pelaku UMKM yang merasakan perubahan dalam pola belanja masyarakat. Daya beli cenderung lebih selektif dan konsumen semakin berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya. Di sisi lain, biaya produksi juga mengalami kenaikan nih pendengar. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Meski begitu pendengar, UMKM tetap bergerak, ada yang mulai berjualan secara online, memanfaatkan media sosial hingga mencoba inovasi produk agar produknya tetap menarik di pasaran. Nah, pendengar, untuk bisa bertahan di kondisi seperti sekarang, pelaku UMKM ini perlu strategi yang tepat. Berikut ini ada tips atau beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai pengusaha UMKM tentunya ya pendengar, jadi menjaga kualitas produk agar pelanggan tetap loyal. Aktif promosi di media sosial, menyesuaikan harga tanpa pengorbanan tanpa mengorbankan kualitas, menciptakan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar. Memang agak sulit ya yang poin ketiga ini, menyesuaikan harga tanpa mengorbankan kualitas. Jadi ya harus ditekan-tekan bagaimana agar harga tidak melambung tinggi namun kualitasnya tetap terjaga. Dan yang tidak kalah pentingnya pendengar, kemampuan beradaptasi, karena usaha yang mampu bertahan adalah usaha yang mau berubah mengikuti zamannya. Jadi mental baja ini bukan berarti tidak pernah jatuh ya pendengar, tetapi selalu bangkit setiap kali menghadapi kesulitan. Baik pendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Enchanted dari Taylor Swift. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Beranda Astacita, UMKM Berbicara, dengan topik kita hari ini, usaha kecil mental baja. Nah pendengar, dari perbincangan kita, 1 jam ke belakang, kita belajar bahwa usaha kecil memiliki kekuatan besar. Jadi dengan mental baja, setiap tantangan bisa dihadapi, dan dengan semangat setiap hambatan bisa dilalui. UMKM bukan hanya bertahan, tetapi juga punya peluang untuk berkembang dan naik kelas, pendengar. Semoga tema hari ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, khususnya para pelaku usaha UMKM di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah sekitarnya. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar selama 1 jam di Beranda Astacita UMKM Berbicara edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Tetap semangat, terus berkarya. Sampai jumpa di Beranda Astacita edisi lainnya. Dan kami informasikan pendengar bahwa di pukul 15.57 waktu Indonesia Barat itu sudah memasuki waktu asyar untuk wilayah Kota Sibolga dan sekitarnya. Dan kami informasikan juga bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli buku.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Seluruh masyarakat kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak.
2: Korban bencana silakan disuruhkan.
3: Siapapun dia.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial rutin seperti PKH, PT misalkan itu jelas.

0: silakan data kecuali
1: ini.
0: A, B, C, D. Kalau ini untuk jadi tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Itu dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026. Kemudian turunannya Kepmensos, saya lupa nomornya Kepmensos dan Kepdirjen Injamsosnya ada sih. Ada ya, bisa deh nanti saya kayak nomornya panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan ini dalam
1: dampak,
0: aturan itu. Nah, mungkin bisa kita sharekan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang ini. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak diikutsertakan dalam korban bencana.
2: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga kata Agus akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
3: Disduk Capil Tapanuli Tengah gunakan metode jemput bola membantu pengurusan admin duk warga korban bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau admin duk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Keren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
5: Situasi Tapanuli Tengah akhir-akhir ini dilanda pasca bencana banjir dan longsor, mungkin sangat-sangat memperhatikan sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjak, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak dalam arti banjir dan longsor, khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
4: Nasrudin menjelaskan program Pandan Keren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan admin duk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
3: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.go.id. Untuk meminimalisir bencana alam di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Liana Sution menurunkan laporannya.
6: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna meminimalisir bencana alam di kedua daerah ini. Ajakan itu disampaikan Ferdi Sihotang, seorang pemerhati lingkungan warga Tapanuli Tengah. Ia mengaku sangat miris melihat kondisi alam dan lingkungan belakangan ini sengaja maupun tidak sengaja dirusak oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ia menambahkan, masyarakat khususnya para kaum generasi muda diharapkan sejak dini peduli terhadap lingkungan dari hal-hal terkecil dengan membudidayakan dan menjaga lingkungan yang bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ferdi juga menyampaikan, peran pemerintah untuk terus memberikan pengarahan atau penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
7: Gimana ya, kalau saya bilang ya lingkungan yang memberi kita hidup setiap hari menggaransi kita ya dari makanannya, sandang, pangan, papan gitu kan, airnya teristimewa kan. Tapi kita nggak punya kontribusi memberikan feedback untuk merawat gitu. Pertama, masyarakat kita juga kepeduliannya kurang, pemerintah setempat juga tidak sanggup mengontrol kegiatan warganya, dan juga ya pemerhati-pemerhati besar juga yang seharusnya memainkan peran gitu ya, kurang apa kampanye.
6: Ferdi berharap dengan terus memberikan edukasi akan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat, akan tercipta kawasan ramah lingkungan. Lia melaporkan.
3: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air Sungai Sipan. Berikut laporan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Saruding. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mualnauli, Masinton juga mengunjungi lokasi embung air Sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu, jaringan pipa transmisi aset Perumda Mualnauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mualnauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Masinton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
1: Nah, ini problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu saringannya kecil loh.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.
3: Wali Kota Padang Sidim Puan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Liana Sution menurunkan laporan.
8: Wali Kota Padang Sidin Puan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidin Puan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidin Puan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
9: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
8: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @pro1rrisibolga dan @rrisibolga, Facebook RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Musim liburan sekolah tiba. Wisata bahari Pulau Mursalah dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Rizky menurunkan laporannya.
10: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursalah dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling, hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
11: Seru!
12: Ada, Dek,
11: itu kan sudah.
12: Takut nggak?
11: Takut sedikit.
12: Jadi naiknya seru nggak?
11: Naik, seru.
12: Untuk naik dan banana boat berapa, Dek?
11: Rp20.000.
12: Adik dari mana?
11: Asal dari Aceh. Pulang ke sini, pulang ke Renek, mau silaturahmi.
12: Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan atau gimana ini?
11: Iya.
10: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pendengar, menjaga laut untuk kehidupan menjadi topik komentar kita sore ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
13: Pendengar, negeri ini disebut sebagai negeri maritim yang secara alamiah artinya sebagian besar wilayah negeri ini didominasi oleh laut. Begitu juga dengan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menjadi bagian dari wilayah maritim itu. Dan hal itu pasti sudah tidak terbantahkan. Sebab garis pantai Kota Sibolga hingga Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera memiliki panjang garis pantai lebih dari 200 km. Artinya dengan garis pantai yang panjang itu, jelas laut memiliki peranan penting dalam kehidupan warga di kedua daerah ini. Baik laut itu dijadikan sebagai lahan mata pencarian ataupun dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Akan tetapi, laut yang teramat luas itu juga menuntut pula sebuah tanggung jawab yang besar dari kita untuk merawat dan melindunginya setiap waktu. Apalagi selama ini, laut diperlakukan seolah sebagai wilayah tak bertuan dan merusak laut dengan berbagai cara. Perlindungan laut mesti dilakukan secara komprehensif, mengingat perusak-perusak laut datang dari segala penjuru. Pengrusakan laut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku nelayan yang hanya berupaya mengeruk isi laut dengan segala cara. Tetapi sumber pencemaran dan kerusakan laut juga banyak dilakukan berasal dari kegiatan yang berbasis di daratan. Hal itu bisa dilihat dari air limbah dan sampah, terutama sampah plastik dari darat yang masih membanjiri dan membuat rusak habitat laut. Belum lagi sumber-sumber pencemaran lainnya yang telah meningkatkan risiko bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia. Ini artinya perlindungan laut sangatlah penting. Bagaimanapun, penjagaan terhadap laut bukan saja bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut itu sendiri, melainkan juga demi kelangsungan hidup anak cucu kita nantinya dan meminimalkan dampak perubahan iklim karena laut merupakan salah satu aspek yang terdampak pemanasan global. Dalam menjaga dan melindungi laut, kita sudah pasti tidak bisa bergerak sendiri. perlu komitmen dan kerjasama semua pihak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sudah saatnya laut menjadi fokus kita bersama, mengibarkan semangat dan kultur bahari. Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas feodalisme darat. Laut yang memberi hidup sudah seharusnya dijaga, dirawat, dan dilindungi. Kita mesti sadar bahwa bumi semakin menua. Karena itu, laut wajib dijaga. Segala pengrusakan serta penghancuran lingkungan laut kini sudah melampaui batas. Jangan biarkan laut bergelut menghadapi masalahnya sendiri. Sementara kita para penghuni daratan malah menikmati peran sebagai sumber pengrusakan alam laut dengan mengatasnamakan ekonomi, kekuasaan, dan keserakaan. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziyah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, Kanada ukir sejarah di Piala Dunia. March sebut pemain pahlawan nasional. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Timnas Kanada mencatat kemenangan bersejarah pada babak gugur Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Afrika Selatan 1-0 berkat gol Stephen Eustaquio pada menit ke-92 hari Senin 29 Juni 2026. Pelatih Kanada Jesse March menyebut para pemainnya sebagai pahlawan bagi sepak bola Kanada. Ia menilai keberhasilan itu akan membawa dampak besar bagi masa depan tim nasional. Mars sengaja menemui para pemain seusai pertandingan untuk menyampaikan apresiasinya secara langsung. Pelatih asal Amerika Serikat itu mengaku bangga menangani skuad Kanada sejak dipercaya menjadi pelatih pada Mei 2024. Tuan rumah Kanada seharusnya bermain di Vancouver jika berhasil menjuarai grup B. Namun kekalahan 1-2 dari Swiss membuat mereka finish sebagai runner-up grup. Akibat hasil itu, Kanada menjalani laga babak gugur di Stadion Sophie, Inglewood, California. Meski demikian, dukungan besar supporter Kanada tetap memenuhi sebagian tribun stadion. Mars mengatakan timnya sudah terbiasa bermain di Amerika Serikat. Ia menyebut para pemain segera kembali fokus setelah kecewa gagal tampil di kandang sendiri. Sementara itu, mendengar pencetak gol tunggal Kanada Stephen Eustaquio mengatakan kemenangan ini lahir dari kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan. Dan di babak 16 besar nanti, Kanada akan menghadapi pemenang laga Belanda melawan Maroko. Mars menilai kedua calon lawan tersebut sama-sama memiliki kualitas sebagai tim besar. Baik, pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami kabarkan di Sibolga sore ini. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada

0: 14 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalid Slamet, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini, dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi masih seputar Piala Dunia 2026 kali ini dari Kroasia. Pendengar, Modric ukir 200 caps bersama Kroasia, siap tampil di fase gugur Piala Dunia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kapten Tim Nasional Kroasia Luka Modric kembali menorehkan sejarah bersama negaranya di Piala Dunia 2026. Ia mencatatkan penampilan ke-200 setelah membawa Kroasia lolos ke babak 32 besar turnamen tersebut. Pencapaian tersebut, pendengar, semakin menegaskan status Modric sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Gelandang berusia 40 tahun itu menjadi pemain keempat dalam sejarah sepak bola putra mencapai 200 caps. Pada turnamen ini, pendengar, Modric juga terus menunjukkan perannya sebagai pemimpin dan penggerak permainan Kroasia. Ia mencatat 1 assist saat Kroasia mengamankan kemenangan atas Ghana untuk memastikan tiket fase gugur. Pelatih tim nasional Kroasia, Zlatko Delic, turut memberikan pujian kepada sang kapten. Menurutnya, pencapaian 200 pertandingan internasional menjadi bukti dedikasi dan konsistensi Modric selama bertahun-tahun. Selanjutnya, Kroasia akan menghadapi Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi Modric dan rekan-rekannya untuk melanjutkan langkah di turnamen Piala Dunia 2026. Baik, pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang dapat kami kabarkan di Sibolga sore ini. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Separuh Aku dari Peter Pan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do so do.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Jizyah Khurfatul Jannah di Siwolga sore ini. Dan kali ini pendengar kami informasikan seputar nasional, yakni Menteri Ekraf sebut ekonomi kreatif jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Menteri Ekonomi Kreatif atau Ekraf, Teuku Rifki Harsya, mengatakan ekonomi kreatif diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif memerlukan dukungan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat. Rifki mengatakan capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada 2025. Realisasi investasi, ekspor, tenaga kerja hingga pertumbuhan produk domestik bruto PDB, sektor ekonomi kreatif berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan realisasi investasi ekonomi kreatif pada tahun 2025 mencapai 134% dari target pemerintah. Sementara nilai ekspor sektor ekonomi kreatif mencapai 31,9 miliar US dollar atau sekitar 120% dari target yang ditetapkan. Ia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang inklusif dan padat karya. Menurutnya mayoritas tenaga kerja pada sektor tersebut merupakan perempuan. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2025 mencapai 6,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%. Amalia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang. Baik pendengar, berikut informasi seputar nasional yang dapat kami informasikan di Siwolga sore ini. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, saya Azizia Khurfatul Jannah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya dan tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk para pendengar semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, selanjutnya di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Usai itu nanti kita kembali bersama ya pendengar.

0: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Adugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
3: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
2: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah

0: mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
2: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
6: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
8: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
9: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
7: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
11: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
10: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
11: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
12: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
11: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
14: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saada Tudarain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
15: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
16: Insyaallah dan pelaksanaan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, dari.
15: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
2: The Mas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
3: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
2: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
3: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
2: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Ya baik Bergara, selamat malam kembali untuk Anda. Kita masih bersama ya malam ini, tentunya Widi hadir untuk Anda Bergar. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat Isya nanti. Azan Isya berkumandang di formasi pukul 19.52 waktu Indonesia Barat. Manisnya ucapanmu. Iya, selamat nantikan dan lagu berikut hadir untuk Anda dari Raisa ya. Teka-teki, teka-teki. Kalau dulu sering kita ngisi teka-teki ya, mendengar ya. Jadi teka-teki yang sering kita isi dulu, sekarang udah gak ada lagi karena udah bisa online gitu. Karena kalau dulu kita harus beli buku teka-teki ya kan, bagi yang suka teka-teki ya. Ada kadang belum lagi selesai kita kerjakan yang ini, kita ngerjakan selembar lagi kan gitu ya. Karena saya sempat merasakan hal itu pendengar. Oke, selamat malam untuk Anda. Semoga bisa menghibur Anda malam ini dengan lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Iya, baik pendengar. Untuk ada kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadir untuk Anda selanjutnya nanti di Formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, yaitu drama radio atau mini drama dengan judul Kipas Angin dari RRI Sintang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Mas. Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Itu tuh, anu mas. Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course saya, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
2: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
6: Ibu, maaf ya, Bu.

0: hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
1: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
2: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja ya, ibu udah seneng kok, nak. Ya kan ya?
3: Iya, benar, Ibu. Ayo, semuanya. Kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semuanya sudah berkumpul.
2: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA sebesar 900 juta dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar, nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian kalau kalian ada.
1: Ibu kan tahu Reja baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
4: Aku juga nih, Bu. Aduh, Mas Reja itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh, Bu. Yang megah itu, Bu.
5: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis. Butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan?
6: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Belum bisa bantu.
2: Oh, begitu ya.
0: Bu, Ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya, Bu. Semuanya akan Jaka lunasin, Bu.
1: Sok kaya kamu, Jaka. Miskin juga.
6: Hei, Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut. Hadiah ini Bu kipas angin. Mau sok-sokan bayarin utang ibu.
4: Mas Reja, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
5: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu? Penampilannya aja uang deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
1: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
0: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
4: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan, mas.
7: Benar kan apa kata kita bilang? Iya.
4: Aduh,
7: Jaka itu hanya halu.
4: Bener banget, mak.
0: Tidak, Rum. Rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya Rum, mas gak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
4: Ah, benarkah mas? Arum.

0: Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok nggak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu Mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya Mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah,
5: gak apa-apa, kita bisa salah. Asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih Mas?
6: Nah gitu, saling peluk, saling senyum. Itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
7: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu. Teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
8: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik Bergara, selamat malam kembali untuk Anda ya. Hingga bermasuk pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, kita masih bersama dan masih media hadirkan untuk Anda, itu di komunitas ya Bergara.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Iya, baik pendengar. Di komunitas malam ini ya, saya bagikan untuk Anda, yaitu peran komunitas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ya. Nah pendengar, ada beberapa langkah nyata gitu yang bisa dilakukan komunitas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah pertama itu aktif mengadakan kegiatan positif ya, seperti pelatihan, olahraga, atau kegiatan sosial. Nah kemudian menjalin kerjasama dengan pihak terkait, yaitu untuk edukasi yang lebih luas. Nah selanjutnya menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan bebas stigma. Jadi yang penting kita mulai dari diri sendiri gitu ya pendengar. Jadilah contoh yang baik dan ajak orang di sekitar kita itu untuk hidup sehat tanpa narkoba. Nah jadi pendengar, komunitas bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi juga wadah untuk saling menguatkan dan berbagi nilai-nilai positif. Ya, jadi dalam konteks pencegahan narkoba, komunitas dapat berperan sebagai media edukasi melalui kegiatan seperti sosialisasi, diskusi, hingga kampanye kreatif gitu ya kan. Komunitas mampu menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba, yaitu dengan cara yang lebih dekat dan mudah diterima. Jadi tidak hanya itu, komunitas juga dapat menjadi ruang aman bagi anggotanya untuk berbagi cerita, termasuk jika ada yang sedang menghadapi masalah atau tekanan hidup yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Oke, selanjutnya nanti informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda pendengar, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, lagu Titi DJ, Matamu ya. Ini mata yang paling indah adalah matamu katanya. Ya semua pengen matanya indah ya pendengar ya. Oke, hadir untuk Anda, semoga terhibur.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Iya, baik pendengar. Hadir untuk Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan di 0631225006. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan saya, Bung Luhut Sita Panulitara ini, Pangaribuan.
0: Oke, Bang Luhut di Tapanuli Utara Pangaribuan. Silakan Bang Luhut.
1: Iya, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Luhut.
1: Iya, sama. Ini juga kabarnya kabar baik.
0: Baik juga ya.
1: Iyalah.
0: Oke, silakan Bang Luhut.
1: Aku mau dengerin lagunya dari
0: mana?
1: Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga yang mana?
1: Biarlah sendiri.
0: Biarlah sendiri, Edi Silitonga ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya,
0: Widya cari dulu ya.
1: Kita Widya senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat sampai filmnya berhenti. Terus ada juga Merana di Karo, ada Rina Linya, ada juga Tim Roma Berteraji, Urutan dari Kidung Puan, ada juga Pengurannya sama Pemberutan dan juga yang di Kampus Kedisiwan, ada juga Kabi Cinta, dan buat semua-semuanya sajalah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Oke.
1: Ya, ada lagunya?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu. Ya. Itu video penyiarnya, kenapa juga sampai cinta. Nanti kalau nyati-hati, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lihat lagi. Terima kasih, selamat malam, goodbye.
0: Oke, Bang Luhut, silakan kembali yang mau ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.

0: Gue dia.
1: Iya, dengan Opung Romaya.
0: Yes.
1: Yes. Gaul kali nenek satu ini. Yes. Oke, Nek.
0: Iya, kadang mental-mental lah. Udah ini malam siarannya sudah mubang lonong lagi nggak dapat.
1: Belum dapat juga ya, sabar.
0: Ya, kami selalu sabar menanti. Apa boleh buat, harus sabarlah.
1: Sabarlah.
0: Kalau nggak sabar nanti tambah tua kan.
1: Betul.
0: Oke lah, bagaimana kabarmu di situ, Wis?
1: Alhamdulillah, Opung. Sehatlah, Opung. Kayak Opung juga ini sehat.
0: Ya, semoga lah kita semuanya sehat ya.
1: Amin.
0: Oke lah. Kenapa kalau malam sudah hilang lagi siaran sama kami?
1: Iya, mungkin jaringan
0: tadi,
1: di
0: tadi
1: sana.
0: Tadi siang
1: gitu.
0: Sudah mulai kedengaran ya, sedikit-sedikit. Sudah malam hilang, ditelan buaya kembali.
1: Terlalu banyak yang liburan mungkin, jadi tertutupi
0: ya,
1: deh.
0: Ya, heran kami nengoknya.
1: Kan banyak itu yang liburan ke daerah Toba, kan?
0: Bukan ditelan bumi lagi, ditelan buaya.
1: Iya, jangan lah.
0: Ya makanya
1: buaya darat lagi. Buaya darat nggak apa-apa lah.
0: Nah, jangan buaya darat lah, bahaya.
1: Lebih bahaya lagi buaya darat ya.
0: Lebih baguslah buaya buntung kalau begitu.
1: Oh gitu pula ya, lagu dangdut nanti kita itu buaya buntung.
0: Iya, tapi kan bukan itu lagu opung.
1: Nah, iyalah, mana mungkin dia pun nggak mungkin mutar.
0: Iya, makanya itu, makanya kalian pun gak mungkin kalian putar ya kan.
1: Iya, gak mungkin kan lagu dangdut.
0: Itulah.
1: Jadi Opung mau lagu apa ini?
0: Laguku malam ini Senandung Doa.
1: Dari siapa itu Pung?
0: Itu banyak penyanyinya. Kalau ada dari Dedi Dores buat.
1: Dedi Dores ya, Senandung Doa.
0: Karena
1: jadi
0: ada Nural Nipe ya, penyanyinya itu ada. Dari Victor, kalau ada dari Dedi Dores lah, ada.
1: Ya, udah cari dulu ya.
0: Opung penelepon keberapa, Wid?
1: Ke nelfon kedua.
0: Oh iya, bukan orang ketiga kalau
1: bukan.
0: Begitu.
1: Tapi
0: siapa
1: ini,
0: perdana?
1: Itu tadi Luhut. Luhut. Opung, ini Senandung Doa, tapi dari yang Opung bilang tadi nggak ada. Yang
0: siapa?
1: Ada itu Nur Afni Oktavia, Victor Huta Barat, Dewi Yul.
0: Itu Nur, dari Nur lah.
1: Dari Nur aja ya.
0: Oke.
1: Oke, Nur itu artinya cahaya, Pung.
0: Iya. Cahaya terang.
1: Iya, itulah. Oke.
0: Oke lah, salam-salamnya dulu ya.
1: Iya, silakan, Pung.
0: Ya, buat Tamang Tobing, ditunggu juga suaranya yang baru masuk tadi, perdana Luhut Pak Pahannya.
1: Iya.
0: Semoga sehat-sehatlah semuanya di sana. Ada opurannya. Nenek Wirlangga, mana suaramu? Yang itu nenek-nenek yang 17 tahun itu kalian bilang. Karena tadi siang dia nggak bergabung loh.
1: Oh, nggak bergabung dia. Dia lagi jalan-jalan, dia mengelilingi kota Medan.
0: Oh iya, ya. Ya, tapi dia dari live streaming itu mendengarkan.
1: Iya, karena kan waktu kemarin kan dia ikutan nih, yang malam kemarin kan, malam minggu. Nah, dia katanya lagi di Tembung.
0: Oh, di kota Medan sana, bikinlah kalau begitu.
1: Aduh, itulah lagi makan-makan, pamer dia, itulah kalau tukang pamer kayak gitu itu.
0: Ya, namanya pun nenek-nenek yang tinggal.
1: Iya,
0: tahun.
1: Itulah.
0: Maklum aja lah kita. Itu pasti mendengarkan dia.
1: Iya, oke lah.
0: Oke lah, dia membawa oleh-oleh lah untuk kalian nanti ya. Pulang dari Tembung sana, dari iya.
1: Ada katanya sih dari Tembung.
0: Nanti dibawakan oleh-oleh untuk Muit.
1: Oke
0: lah, Wid.
1: Baik.
0: Semoga mendengarkan nenek-nenek yang 17 tahun itu. Aku kan aku yang bilang ngopurannya ya kan.
1: Ya, oke
0: lah, untuk opurannya juga ditunggu suaranya. Ingat ting mana suaramu. Ada Eko, ada Mama Anugrah. Ini Polan Repa juga udah lama nggak masuk ya. Semoga sehat-sehatlah di sana si Polan Repa beserta anak-anaknya.
1: Iya.
0: Udah dua anaknya itu, Wid.
1: Iya, udah dua anaknya ya. Istrinya masih
0: cuma
1: satu
0: dia
1: kan?
0: Malu membilang di udara Bapak Siparin.
1: Tapi istrinya masih satu kan? Eh? Istrinya masih satu.
0: Ya memang satu lah, memangnya mau berapa kok ini?
1: Mana tahu udah digantinya, polon lah pulanya.
0: Belum katanya pun telepon hari itu belum.
1: Oh, belum ya, masih
0: awas
1: satu.
0: Kalau kau ganti lagi.
1: Oke, oke.
0: Ah, udah masuk sekolah itu anaknya.
1: Oh iya, oh, mantap lah.
0: Semoga sehat-sehat lah di sana.
1: Mm-mm.
0: Semoga ikannya juga bertambah-tambah lah.
1: Iya, banyak dapat ikan gitu ya kan.
0: Supaya dilemparkannya satu ke sepak utar. Itu mendengarkan itu terus gitu.
1: Iya, mendengarkan dia terus.
0: Rajin dia mendengarkan. Kalaupun teleponnya dengar aku pun, cuman kalah pencet aja katanya.
1: Iya, kadang dia lagi fokus ke ikan dia.
0: Ke ikan-ikannya itu ya kan, yang berenang-berenang di laut itu.
1: Iya. Oke.
0: Oh, tahe. Oke, Lawit.
1: Iya.
0: Buat dirimu tetap semangat di situ ya.
1: Iya, baik. Terima kasih, Opung.
0: Iya, dilancarkan segala rezekimu. Sehat-sehat kalian semua beserta keluarga ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Kalau mau pulang nanti hati-hati. Lihat iya. Kiri kanan, muka belakang ya.
1: Oke.
0: Samping, ke bawah, ke kiri, ke atas. Iya, jangan ke atas lah.
1: Janganlah ke atas. Nanti nggak nengok jalan, Opung.
0: Iya, nanti tersarandung. Pula,
1: iya. Sedangkan bahaya. Kita naik pesawat aja nengoknya ke bawah pun. Cuman
0: kalau naik pesawat bisa juga nengok ke atas loh. Oh,
1: iya kan, tapi kan paling fokusnya nengok ke bawah. Oh, ini
0: kalau
1: rupanya
0: naik motor. Nah, itu dia.
1: Oke, oke.
0: Oke lah.
1: Oke.
0: Tunggu lagunya. Tapi kalau malam jangan dimatikan lah siaran untuk tapuk, kenapa sih?
1: Bukan dimatikan, memang mungkin jaringan atau apa itu, Pong.
0: Tadi siang udah kedengaran sikit-sikit suara-suara penyiar kan. Ini malam mulai jam apa tadi sudah hilang lagi.
1: Iya, itulah.
0: Oke lah. Semoga bagian teknisinya mendengarkan untuk siapa? Suami rindu si Roni.
1: Iya.
0: Siapa satu lagi?
1: Banyak, kalau orang teknik tuh banyak.
0: Enggak, yang paling sering di situ satu lagi siapa ya?
1: Yang mana itu, Pung? Yang paling sering?
0: Sering dibilang ngepurannya, tapi...
1: Oh, Sapran.
0: Iya,
1: nah,
0: Sapran.
1: Itu bagian pemancar.
0: Bagian pemancarnya itu? Iya, oke lah, bagian pemancar pun bisa.
1: Samanya itu.
0: Teknisi juga itu kan?
1: Iya.
0: Oke lah, semoga mereka mendengarkan keluh kesah kami ya.
1: Oke, Opung.
0: Kenapa tadi siang udah las roha dapat sikit-sikit, ini tadi sore sudah hilang ditelan buaya lagi.
1: Iya, asal jangan buaya darat ya kan.
0: Janganlah buaya darat, bahaya. Buaya laut aja.
1: Iya, baik.
0: Oke, Lawit. Nanti yang di belakang dimarahin kau.
1: Mm-mm.
0: Karena Opung kan nenek cerewet pun orang itu kan, Opung gak bisa dengarkan. Paling kau yang dimarahin.
1: Kita lempar pakai donat nanti, Pung.
0: Kalau pakai donat lumayan, kalau pakai cabai gimana?
1: Kita cabai lagi.
0: Kalau donat tinggal makan kan kau. Kalau cabai kan bahaya, pedes.
1: Iya, oke, baik, Pung.
0: Oke lah, Widya, tetap semangat ya. Oke, biarpun Opung gak bisa dengarkan lagu Opung, tapi Opung jagonya untuk bergabung walaupun siaran tidak dapat. Oke, Wid.
1: Yeah.
0: Ditunggu lagunya, Wid. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, baik. Terima kasih, Opung. Silakan kembali nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa?
2: Ingat aku.
1: Iya, Bang Ingot.
2: Apa itu, Kak Iya?
1: Mau ngapain, Bang Ingot?
2: Golek-golek.
1: Mau ngapain?
2: Mau ngapain? Minta lagu.
1: Mau minta lagu. Gak boleh minta, Bang.
2: Siapa? Apa?
1: Nanti kalau minta gak dibalikin.
2: Oh, jadi?
1: Ya, request lah, biar diputar. Iya kan?
2: Hah?
1: Gimana
2: kabar Uria? Nah,
1: kalau udah didengar rawa ini kayak gini, ketawa-ketawa sehat lah itu.
2: Oh iya ya, kalau enggak sehat enggak menyiar kan?
1: Iya, itu dia. Oke. Okay. Silakan Bang.
2: Apa itu?
1: Mau lagu apa?
2: Oh iya ya.
1: Nanti takutnya terputus lagu tak terputar kan itu.
2: Oh iya ya.
1: Apa lagunya Bang?
2: apalah lagu itu ya?
1: Apa?
2: Mau yang lagu itu apa? Semalam itu enggak ingat aku judul apa itu.
1: Yang mana? Lagu yang mana bang? Yang kayak mana lagunya?
2: Rindunya, rindu judulnya itu.
1: Iya lagunya yang kayak mana? Lagu siapa?
2: Kak Udianya yang bilang itu enggak comin.
1: Yang mana sih? Widya enggak tahu. Judulnya apa, penyanyinya siapa, lagunya kayak mana? Tahu,
2: aku benci aja li itu.
1: Ya, abang bilang apa pun bingung yang mana mau dicari. Apa mau lagu apa nih?
2: Apa lagu ya? Masih itu lagu itu.
1: Mau lagu yang kemarin bilang angin bawalah itu bukan?
2: Ada kawannya satu lagi.
1: Yang mana lah itu dah? Ah udahlah kalo yang itu, lain lah, yang mana ya?
2: Jadi kalau itu ada judul rupanya?
1: Ah, adalah lagu Raja.
2: Oh, itu aja lah.
1: Itu aja. Itu semalam siapa yang nanya mau ide, bukan abang? Atau bang Luhut semalam yang nanya ya?
2: Iya nanya. Jadi kamu rindu mencari apa? Nggak coba bilang bang Luhut itu mencari cintanya
1: aku. Ah lupa aku kalau itu. Jadi yang mananya ide putar nih? Lagu ya, angin ini?
2: Iyalah.
1: Oke. Senang kali lah itu Bang Luhut nanti itu.
2: Jadi?
1: Iya, ya udahlah itu aja lah. Enak lagunya nih.
2: Oh iya ya.
1: Angin bawalah jiwaku melayang katanya.
2: Siapa yang perdana tadi?
1: Bang Luhut.
2: Tadi? Kedua?
1: Kedua? Ada ya. Opung Roma.
2: Opung Roma, oh Opung Roma.
1: Opung Nanas.
2: Oh jebok bertambah, aku belum naik.
1: Belum. Mekel.
2: Okay. Bertambah punya aku bilang.
1: Iya, belum.
2: Oh, belum masuk?
1: Belum.
2: Oh iya ya.
1: Jadi?
2: Jadi?
1: Oke lah, itu aja.
2: Semalam Bang B gimana ya?
1: Besok ya?
2: Ini enggak semalam.
1: Oh semalam.
2: Iya. Ijijia di mana?
1: Ijijia.
2: Iya. Dokter namanya. Malam.
1: Ijijia. Dinasnya dia.
2: Pas.
1: Dinasnya si Ijijia dah.
2: Jadi.
1: Besoknya. Kan besoknya lagi.
2: Oh besoknya lagi. Mm-mm. Malam Jumat.
1: Ini hari apa senin?
2: Oh, malam Rabu.
1: Malam Kamis.
2: Mm-mm. Oh, malam Kamis juga beda nyaran kan? Penjaringan
1: itu. Oh iya. Oke lah. Nah,
2: salam-salamnya ya.
1: Iya, silakan.
2: Bertemu sekarang si Bimpuan lah ya. Dan ada yang sama sir. Ada Purom ya.
1: Mm-mm.
2: Ada Kemenalu. Ada Tau Cinta. Ada Nenek Aan. Ada Pak Tobing. Ada Benjo, baru semula ada itu Mama Haryati. Semula pendengar kita kau dia selalu dimanapun berada buat diri masih bersuka ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya selalu.
1: Ya.
2: Terima kasihlah kau dia selamat malam ruang rindu ruang berbagai rindu memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, baik pendengar. Penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Sakit Rindu Memorial Palace.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Eko Manalu ini, Pak.
0: Eko Manalu. Oke, Eko Manalu.
1: Iya. Iya. Kenapa? Kenapa enggak dapat radio kita di semuanya Tapanuli Utara?
0: Iya, lagi proses perbaikan ini, Bang Eko.
1: Oh,
0: sabar ya, Bang Eko.
1: Apa?
0: Sabar.
1: Oh, sabar. Oh, jadi di mana Bang Jega?
0: Bang Jega? Bang Jega udah pemberitaan, Bang Eko.
1: Oh, jadi nggak menyiar lagi
0: dia? Nggak menyiar lagi dia.
1: Oh. Gelap, aku mau minta lagu ya.
0: Iya, oke.
1: Lagunya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai.
1: Ya.
0: Iya, silakan. Dari siapa Tangan Tak Sampainya?
1: Rati Purwasi ya.
0: Oh, Rati Purwasi, oke. Jadi coba cari dulu ya.
1: Ya. Salam-salamnya buat Mama Ariati. Ada juga pendengar kita di Samosir. Ada juga pendengar kita di Muara. Ada juga di Siborong-Morong ya. Banyak kakak, selamat tugas ya.
0: Ini penyanyinya yang ada Christine Panjaitan, Rinto Rahab, mau yang mana? Fanny Fabiola.
1: Oh,
0: Rati Purwasi nggak ada.
1: Penny Fabiola aja.
0: Oh, Penny Fabiola, oke. Okay.
1: Oke, banyak kakak, selamat tugas ya. Malam dorong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Iya, Opong Tobing.
2: Iya.
0: Iya, suaranya storing.
2: Iya, Pak Tobing.
0: Oke, Pak Tobing, silakan biar sempat terputar lagunya, Pak.
2: Hatimu Hatiku.
0: Hatimu Hatiku dari?
2: Dari Muksin.
0: Muksin, Hatimu Hatiku, oke.
2: Okay. Dalamlah kawan kita semua lantaran waktu kita tidak sampai. Lantaran banyak kali kawan kita tadi yang berapa lagi berceronok. Itu makanya tergantung waktu kita singkat, tapi orangnya banyak bicara.
0: Iya.
2: Jadi permintaan Pak Todi sama Ujia, kalau bisa, ya apalagi itu, apalagi itu, diayunkan.
0: Iya, sekali-sekali nggak apa-apa.
2: Jadi, dia pun selamat bekerja sampai selesai ya.
0: Oke.
2: Okay. Pulang ke rumah lantaran larut malam.
0: Iya. Dari Titik Sandora sama Muksin ini ya, Pak Tobing ya?
2: Hah?
0: Titik Sandora sama Muksin atau Muksin aja?
2: Iya, itulah.
0: Titik Sandora?
2: Iya, Titik Sandora sama Muksin.
0: Oke, baik.
2: Dia pun selamat bekerja lah ya. Banyak berdoa supaya dapat rezeki yang halal.
0: Amin, sama-sama Pak Tobing.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Oke. Iya, dua lagu terakhir ini hadir untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya nanti kami hadirkan pendengar seperti biasa musik dan musik dan lagu-lagu daerah ya hadir untuk Anda.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Is, aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, masih hadir untuk Anda lagu dari daerah ya. Ini lagu dari daerah Lampung, ini Kumbang Hati. Kumbang Hati itu ibaratkan apa ya? Nah, ini tentang cinta juga sih ya. Akhirnya semoga terhibur untuk Anda malam ini. Mungkin yang belum bisa tidur ya pendengar ya, dengan lagu-lagu daerah hadir untuk Anda.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Ya, lagu daerah terakhir ya dari Pan Xiaogumi Tamati Rasa. Ini lagu Ambon nih, hadir untuk Anda ya. Banyak kita suka lagu-lagu Ambon ya, asik gitu untuk dengar ya kan. Walaupun terkadang kita rada-rada ngerti apa enggak itu artinya, tapi enak aja gitu ya mendengar ya. Oke, mendengar selanjutnya nanti formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu di Siboga Malam. Dan tentunya lagu-lagu terbaik menemani suasana malam Anda, pendengar, di jazz musik ya, menemani suasana malam Anda. Oke, tetap semangat. Yang belum bisa tidur, temani saya di sini tentunya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak desa.

0: pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

Iya, baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita. Dan nanti ya di informasi pukul 00 ya, setelah kita tutup siaran, nanti hadir untuk Anda yaitu siaran bola, menemani suasana malam Anda ya pendengar saat ini. Nah, kayaknya di lapangan si Mare-Mare juga ada nobar ya pendengar, nonton bareng. Udah pada rame nih kayaknya pendengar. Oke lah kalau gitu, untuk Anda selamat malam. Widi yang bertugas malam ini pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, seorang dokter sedang bergegas masuk ke ruang operasi karena ada seorang pasien yang sangat membutuhkan bantuannya. Ayah dari pasien yang akan dioperasi itu menghampiri sang dokter dan dengan gusar berkata, "Kenapa lama sekali Anda sampai ke sini? Apakah Anda tidak tahu bahwa nyawa anak saya terancam jika tidak segera dioperasi?" Dokter itu tersenyum dan berkata, "Maaf, saya sedang tidak berada di rumah sakit, tapi secepatnya saya menuju kemari ketika pihak rumah sakit menghubungi saya." Kemudian dokter tersebut menuju ke ruang operasi. Setelah beberapa jam, ia keluar dengan senyuman di wajahnya dan berkata kepada ayah pasien tersebut, "Syukurlah, anak Anda sudah tertolong dan keadaannya sudah sangat stabil. Suster akan membantu Anda jika ada yang ingin Anda tanyakan." Setelah berkata demikian, dokter tersebut segera berlalu dengan tergesa-gesa. Sang ayah berkata kepada suster, "Kenapa dokter itu angkuh sekali? Dia kan sepatutnya memberikan penjelasan mengenai keadaan anak saya." Sambil meneteskan air mata, suster itu menjawab, "Anak dokter tersebut meninggal dalam kecelakaan kemarin sore. Ia sedang menguburkan anaknya saat kami menelponnya untuk melakukan operasi pada anak Anda. Sekarang anak Anda sudah selamat dan dia kembali berkabung." Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Masa 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

22.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner-up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan

0: alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
1: Oke, seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
0: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joy Sihotang melaporkan.
2: Beberapa spare part alat kesehatan bernilai ratusan juta rupiah milik RSUD Pandan hilang dari gudang. PLT Direktur Dr. Janrina Baban melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan atas dugaan tindak pidana pencurian. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
3: Sejumlah komponen alat kesehatan Alkes di RSUD Pandan hilang dari gudang. Direktur Utama RSUD Pandan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan mengenai dugaan pencurian pada Senin tanggal 29 Juni 2026. Usai memberikan keterangan di Polsek, Dirut RSUD Pandan, Dr. Janrina Baban, menyebut beberapa komponen Alkes diketahui hilang dari gudang pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Mengetahui hal itu, pihaknya langsung meninjau gudang lama RSUD tempat disimpannya komponen Alkes rumah sakit.
4: Baik, terima kasih rekan-rekan pers bahwa hari ini kami melaporkan kepada pihak Polsek Pandan terkait dengan kehilangan ya barang-barang, dalam hal ini alat-alat kesehatan yang sudah lama rusak yang terletak di gudang lama, rumah sakit lama. Nah, kejadian hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni, ya saya laporkan bahwa ada barang-barang kita yang hilang, dalam hal ini spare part. Ya. Jadi kami langsung meninjau dan memang benar bahwa ada spare part yang sudah dicuri, sudah dibongkar. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kami melaporkan kepada pihak kepolisian. Ya, spare part yang dibongkar itu salah satu ada mesin X-ray, kemudian ada CT scan, nah kemudian ada sterilisator, lampu operasi. Nah, bagian-bagian itulah yang diambil oleh pencuri.
3: Baik, diperkirakan hilang ini di siang atau malam atau sore ini?
4: Ya, kalau itu kami belum bisa memastikan. Kebetulan memang CCTV juga tidak ada di lokasi dan saksi juga oleh petugas yang sudah kami tanyai juga belum ada yang mengetahui.
3: Dari sisi internal, kata Janri, manajemen rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil unit membidangi gudang dan keamanan.

0: keterangan yang mengatakan bahwa seseorang melakukan pencurian itu dan belum diketahui lah. Hasil pengamatan kami langsung, memang ada pintu yang dirusak sedikit aja. Nah, kemudian barang-barang yang kami jumpai sudah berserak, dan bahkan kabel-kabel listrik yang berada di plafon juga habis diambil pencuri. Ya, memang pada saat itu kami temui ada botol-botol mineral, kopi, ya, untuk rokok, dan ya, saya rasa memang sudah lama dia di situ tanpa kita ketahui. Harapan kami, karena ini sebenarnya barang milik negara, ya, walaupun sudah tidak kami pergunakan lagi, dan kami berharap pihak kepolisian segera mengungkapkan perihal pencurian.
1: Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian soal identitas pelaku, baik dari eksternal ataupun internal rumah sakit. Sementara Kapolsek Pandan belum memberikan keterangan resmi tentang laporan di Rut RSUD Pandan beserta kerugian yang dialami. Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
2: Sejumlah supir angkutan umum di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluh dikarenakan minimnya pendapatan mereka akibat menjamurnya sepeda motor serta liburnya anak sekolah. Lia Nasution menurunkan laporannya.
3: Para supir angkutan umum di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluh pendapatan mereka sangat minim akibat penumpang sepi dan menjamurnya sepeda motor saat ini. Supriyadi, salah seorang supir angkutan umum jurusan Sibolga Huta Balang, mengatakan masyarakat kini lebih memilih menggunakan sepeda motor daripada menggunakan transportasi umum. Ia juga menambahkan, setiap tripnya ia hanya mengangkut 4-5 penumpang saja. Pendapatan yang lumayan ia dapatkan hanya saat jam berangkat dan pulang anak sekolah.
4: Memang pendapatan menurun drastis memang, kan? Karena anak sekolah nggak ada, kan? Jadi memang nggak ada lah penumpang itu. Sekarang paling dapat nanti cuma setoran aja sama toke, kan. Bergaji paling 30.000 satu hari. Ya gimana lah, minyak lah dikorting-korting. Aturan full, ya nggak full lagi, kan. Biar bisa, apa ya kan, maksudnya biar bisa dibagi. Mungkin besok, siapa tahu ada lebih dapat, kan gitu. Itulah, kayak gitulah cara mainnya. Kalau memang untuk minyak full, setoran full, kalau kita nggak bergaji.
3: Supriyadi berharap pemerintah memberikan perhatian dan dukungan dengan kondisi yang dialami oleh para supir angkutan umum. Lia Nasution melaporkan.
2: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Kuasa hukum keluarga Boy Simamora menyebut ada sejumlah kejanggalan terkait kematian anak kliennya. Oleh sebab itu, polisi diminta untuk melakukan olah TKP ulang karena dianggap tidak sempurna setelah kecurigaan atas indikasi pembunuhan. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
1: Proses pendalaman kasus terkait kematian Boy Simamora berusia 21 tahun sejauh ini masih dilakukan polisi. Namun, kuasa hukum pihak keluarga, Parlawangan Silalahi, menyebut ada sejumlah kejanggalan sehingga perlu dilakukan olah TKP secara mandiri untuk benar-benar mengetahui penyebab kematian korban. Parlawangan mengaku pihak keluarga korban menolak narasi awal disebut-sebut akibat serangan buaya di Sungai Saga Matua Sirandorung setelah berusaha melarikan diri dari area perkebunan PT Nauli Sawit. Parlawangan mencurigai kondisi fisik dan luka pada jasad korban tidak sesuai dengan ciri-ciri diterkam hewan buas, sehingga menduga ada unsur pembunuhan dan rekayasa kejadian.
5: Ini adalah kita, kehadiran kita di sini dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, harapan kami kepada pihak Polres Kabupaten Tapanuli Tengah, Ceki, Kasat Reskrim Kabupaten Tapanuli Tengah, agar memeriksa ulang kembali yang telah diperiksa sebelumnya. Karena menurut kami, setelah di Polsek daripada Manduamas, ini tidak sempurna pemeriksaan. Menurut kami tidak sempurna pemeriksaan. Dan tolong nanti bagi rekan-rekan pers untuk mengkonfirmasi daripada Kasat Reskrim. Agar segera dilakukan pemanggilan terhadap semua daripada yang terlibat di dalam hal peristiwa ini. Ini harapan kami dari kuasa hukum maupun keluarga. Kami minta tolong agar dikonfirmasi daripada pihak Polres untuk dilakukan pemeriksaan kembali Karena menurut kami itu tidak

0: sempurna. Keterangan yang berbelit-belit. Keterangan yang berbelit-belit. Jadi kami tidak puas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Mandua Mas, seperti itu.
1: Sebelumnya, kuasa hukum bersama keluarga korban telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa sebilah parang kepada penyidik Polres Tapteng. Sementara hasil laboratorium lewat jalur autopsi sekaligus perkembangan penyelidikan sampai kini belum dipublish oleh pihak kepolisian. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata. Laporannya disampaikan Joy Sihotang.
3: Sejumlah lokasi mangrove di wilayah pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut potensial dijadikan sebagai ekowisata hutan mangrove. Hal itu disampaikan Wibi Nugraha, salah seorang pegiat mangrove asal Medan, Sumatera Utara, saat berbincang bersama RRI via telepon kemarin. Wibi mengatakan selain berfungsi sebagai menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, ekowisata hutan mangrove itu dapat dijadikan sebagai nilai edukasi kepada generasi penerus, serta bernilai ekonomis yang dapat menambah pundi-pundi penghasilan asli daerah. Era PAD pemerintah kabupaten kota. Wibi juga meyakini dengan menjadikan lokasi hutan mangrove sebagai ekowisata, keberadaan hutan mangrove di sejumlah lokasi yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan terpelihara dengan baik dan berkesinambungan.
4: Ini jika dikembangkan menjadi ekowisata, akan menjadi ekowisata yang sangat cantik, sangat baik dan indah, bisa menjadi ikon.
3: Wibi yang pernah menyandang predikat juara terbaik satu pada Lomba Wana Lestari Nasional tahun 2019 itu juga mengapresiasi seluruh stakeholder di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang telah melaksanakan upaya menjaga dan merawat keberadaan hutan mangrove di wilayah itu.
4: Bapak Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Kapolres Tapanuli Tengah dan Polres Sibolga dan juga kelompok tani.
3: Selanjutnya Wibi berharap seluruh pemangku kepentingan di Sibolga dan Tapanuli Tengah tetap eksis menjaga dan memelihara keberadaan mangrove di kedua daerah itu dan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus peduli dengan lingkungan hidup. Joy Sihotang melaporkan.
2: Menjelang tahun ajaran baru, pedagang di Pasar Sibolga mengaku minim omset penjualan seragam sekolah. Tiana Sution menurunkan laporannya.
5: Menjelang awal tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah dan perlengkapan lainnya di Pasar Nauli Sibolga masih sepi. Beberapa kebutuhan pelajar seperti sepatu dan tas sekolah belum menunjukkan adanya kenaikan permintaan. Kondisi ini menjadi keluhan para pedagang, salah satunya Rina, seorang penjual pakaian seragam sekolah. Rina mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan pakaian seragam sekolah untuk anak SD, SMP maupun SMA sejak jauh-jauh hari. Namun hingga kini penjualannya masih tampak sepi. Tidak hanya seragam sekolah, pakaian jadi lainnya pun masih tergolong sepi. Rina berharap kondisi ini segera membaik seiring dengan semakin dekatnya tahun ajaran baru.
6: Kalau sekarang Bu, penjualan baju sekolah itu belum rame karena belum masuk sekolah, tapi kemungkinan besar nanti kalau udah masuk sekolah baru ada mau nggak mau harus beli baju sekolah Bu, dan kepentingan-kepentingan lain, bukan khusus untuk anak sekolah, yang kepentingan lain juga kemungkinan besar.
5: Udin, seorang pedagang sepatu di Pasar Nauli Sibolga, juga mengalami hal serupa. Menjelang tahun ajaran baru ini, omset penjualan sepatu miliknya belum menunjukkan peningkatan. Para pedagang berharap situasi ini akan segera berubah dan penjualan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya awal tahun ajaran baru. Liana Sution melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram @rrisibolga, @pro1rrisibolga, Facebook RRI Sibolga, RRI Pro 1 Sibolga, serta berlangganan di kanal YouTube kami RRI Sibolga. Dinas Kesehatan Kota Sibolga mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah berbagai penyakit. Laporannya disampaikan James Franciscus.
7: Pemerintah Kota Sibolga menyelenggarakan program pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat sebagai upaya pencegahan dini. Inisiatif penting ini bertujuan utama untuk mengendalikan peningkatan kasus penyakit-penyakit tidak menular yang kini mendominasi di rumah sakit. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga, Sri Wayuni, kepada RRI kemarin mengatakan, program kesehatan gratis ini diberikan oleh pemerintah daerah, bahkan skalanya telah mencakup tingkat nasional. Masyarakat dihimbau agar lebih rutin menjaga dan memeriksa kondisi kesehatan diri secara berkala dan juga teratur. Sri juga menekankan bahwa penanggulangan penyakit tidak menular harus menjadi prioritas kolektif seluruh warga Sibolga. Langkah pencegahan sejak awal jauh lebih baik dan bijaksana daripada mengobati setelah penyakitnya benar-benar muncul.
8: Nah, jika kita melihat ke rumah sakit, itu pasien paling banyak itu pasti penyakit-penyakit tidak menular. Mari kita jaga kesehatan kita cegahlah penyakit-penyakit tidak menular ini. Kita cegah juga, kalaupun sudah terkena penyakit tidak menular, kita cegah juga dari komplikasi, rutin menjaga kesehatan, rutin mencek kesehatannya. Ini juga ini diberikan secara gratis oleh pemerintah Kota Sibolga, secara nasional malah.
7: Kemudian Sri mengajak semua masyarakat untuk aktif dan segera menggunakan kesempatan baik layanan cek kesehatan ini. Masyarakat yang sudah memiliki penyakit tidak menular diminta untuk rutin kontrol demi menghindari komplikasi yang membahayakan jiwa. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mengintensifkan upaya mitigasi tanah longsor sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi musim cuaca ekstrim. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana masih bisa kembali menemani pendengar semua di sepanjang pagi hari ini hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar di Sibolga pagi ini kembali kami hadirkan informasi masih seputar Piala Dunia 2026, yakni pertandingan Jerman melawan Paraguay. Jerman berhasil dipulangkan oleh negara Paraguay dengan skor 1-1 dengan penalti 3-4. Di babak pertama, Paraguay unggul lebih dulu lewat gol dari Julio Enciso, lalu disamakan keadaan oleh Kai Havertz. Namun hingga babak pertambahan waktu, hasil penalti menunjukkan bahwa Paraguay menang 4 gol dengan 3 gol dari Jerman. Selamat untuk negara Paraguay yang berhasil melangkah ke babak selanjutnya. Dan mendengar berikut informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Selamat mendengarkan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Berbagai macam pemberitaan dari nasional hingga internasional, dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika